2022, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gimana nih buat kamu yang di pagi hari ini sudah beraktivitas, teman Pro 2 ya, berolahraga. Sempet-sempetin deh olahraga pokoknya ya. Karena kalau dilihat juga banyak banget di sekitaran aku yang udah mulai gak enak badan gitu. Jadi aku harap teman Pro 2 semuanya yang lagi mendengarkan juga sehat selalu, diberikan hal yang positif terus gitu ya, biar fit, biar bisa menghadapi kegiatan yang sebegitu banyaknya. Karena ya balik lagi nih teman Pro 2, emang kondisi cuaca lagi tidak menentu gitu ya. Kadang panas, kadang mendung, kadang kalau hujan udah gak terlalu ya panasnya itu loh. Jadi kadang bikin kita tuh ngerasa gak enak tuh badannya, tenggorokan lah apalah, nah pusing. Nah itu pokoknya harus dijaga, jangan lupa minum vitamin juga ya pokoknya. Dan pastinya olahraga kecil aja, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Enggak, itu menabung ya. Tapi aku ada satu informasi nih dari atlet kita, yaitu dari petenis putri Indonesia, yaitu Adila Suchadi dan juga Janice Chen, yang harus tersingkir nih teman Pro 2 ya, pada semifinal ganda turnamen di WTA lapangan Nottingham Open nih di tahun 2026 ini. Wah, sedih sekali. Tapi mereka ini harus mengakui kekalahan setelah bertanding melawan pasangan Britania Raya, Heather Dart dan juga Maya Lumsden dengan skor 1-2 nih ya, tipis sebenarnya ya teman Pro 2, yaitu 6-4, 4-6 dan juga 6-10 gitu. Bermain di Lexus Nottingham Tennis Center, Janice dan juga Aldila ini sempat unggul dengan skor 4-0 di set pertama, tapi akhirnya dilawan nih sama pasangan Britania Raya tersebut. Dan masuk ke set kedua ini mulai agak kehilangan arah gitu ya antara Aldila dan juga Janice, dan akhirnya tetap harus mengakui kekalahannya gitu. Tapi ya meskipun begitu nih teman Pro 2, tetap kita acungi jempol, semangat terus juga untuk para atlet di luar sana. Dan sebelumnya Aldila dan juga Janice ini juga sempat berhasil ya menyingkirkan ganda putri Ceko, yaitu Mariam Skors dan juga Jessica Melevskova nih. Jadi udah sampai di semifinal sih, udah keren banget. Pokoknya kita dukung terus atlet-atlet kita. Dan buat teman Pro 2 yang OTW atlet, semangat terus pokoknya ya buat berolahraga. Lagi-lagi kecil-kecilan dulu aja, jalan pagi gitu ya, atau yang apa, yang bisa di rumah gitu ya, ngelihat dari YouTube gitu kan. Stretching-stretching aja. Pokoknya tetap dijaga kesehatannya. Jangan lupa untuk sedia payung sebelum hujan, alias sedia proteksi diri gitu ya, sebelum sakit beneran gitu. So tetap pantengin terus Pro 2 FM ya teman Pro 2, karena nanti bakalan ada info-info menarik juga, dan pastinya lagu-lagu yang enak nemenin kamu di pagi hari ini.

Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

atau sepeda di wilayah banjir. Flashback seru ala Pro 2.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back, teman Pro 2. Kali ini di tanggal 20 Juni 2026. Ada peristiwa apa di tanggal tersebut ya? Jadi ternyata kalau dilihat dari informasinya nih, teman Pro 2, tanggal 20 Juni ini merupakan hari pengungsi sedunia. Dan ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai bentuk solidaritas internasional terhadap para pengungsi di seluruh dunia. Dan ini dimaksudkan untuk dukungan bagi semua orang yang

0: paksa meninggalkan negara asalnya demi keselamatan hidup, seperti itu. Jadi memang kalau dilihat secara historisnya, Hari Pengungsi Sedunia ini pertama kali diperingati secara global di tanggal 20 Juni 2001. Momennya bertepatan dengan 50 tahun konferensi 1951 tentang status pengungsi yang menjadi dasar hukum internasional dalam perlindungan pengungsi. Dan sebelum resmi ditetapkan, ini dikenal juga dengan Hari Pengungsi Afrika namanya. Jadi pada tahun 2000 PBB ini secara resmi akhirnya menetapkan sebagai Hari Pengungsi Sedunia. Jadi gak cuma di Afrika aja gitu, teman Pro 2. Dan untuk dari tanggal 20 Juni ini, buat teman Pro 2 yang merayakan hari-hari penting ya, dan hari-hari ulang tahun, hari-hari apapun deh pokoknya yang seneng-seneng buat kamu, selamat ulang tahun, selamat merayakan hari-hari penting itu. Semoga yang kamu inginkan bisa terwujud gitu ya, teman Pradua. Dan habis ini bakalan ada info-info menarik lainnya, tapi aku mau spill ya untuk halu. Masih bisa kamu pilih dan bakalan aku puterin sampai nanti di jam 8 pagi. Untuk musisinya adalah Imaze, teman Pro 2, dengan lagunya Night Dancer, Friends, dan juga Nagisa. Langsung aja kamu pilih di Instagram @pro2rrsby, WhatsApp 0819080952, atau aplikasi RRI Digital.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM di teman.

0: kedua kali ini langsung aja ya, aku mau puterin Halu di edisi hari Sabtu kali ini. Ada Imaze dengan 3 lagu, ada Night Dancer, ada Friends, dan juga Nagisa. Tapi kalau dilihat ya teman Pro 2, kalau tadi kan ini merupakan lagu yang bisa dibilang cukup baru gitu ya dari Imaze ini, karena memang masih 5 tahun berkarya, yaitu di tahun 2021 terus rilis single di tahun 2022 yang judulnya Night Dancer dan viral gitu ya. Tapi ternyata dari teman Pro 2 nih gak mau diputerin yang viral-viral. Maunya pingin diputerin yang sesuai nih sama dirinya gitu ya. Dan kalau dilihat dari Instagram maupun WhatsApp, ini banyak yang request lagunya Imaze yang Friends. Ini karena memang yang terbaru nih teman Pro 2 di tahun 2025 kemarin. Ya udah deh, kita puterin aja buat kamu dan buat teman Pro 2 yang kepo mungkin lagunya yang lainnya kayak gimana sih. Gak usah khawatir, karena bisa langsung aja request lagu di Pro 2 Hit List ya, nanti di jam 10 pagi sampai nanti di jam 12. So, this is Imaze with a Friend, special buat kamu di Halu, hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Gak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.
1: Nah, teman Pro 2 ya, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan untuk informasi terbaru dari dunia musik ya. Ada Bernadia nih teman Pro 2. Ya, emang kemarin-kemarin udah rilis lagu baru gitu ya. Kayak kita buat menyenangkan, terus Rabun Jauh gitu. Kali ini dia akan mengumumkan album terbarunya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi, yang akan dirilis pada 24 Juni 2026. 4 hari lagi teman Pro 2. Lagu-lagunya banyak banget gitu ya. Ada 10 lagu, yaitu ada Laut Yang Tenang, Peluk Aku Sekarang, Lawan Waktu dan Jarak, Wanita Tak Punya Malu, Menyenangkan Mengenalmu, Tolong Bilang Ini Mimpi, Sebelum Jadi Panjang, Belum Sempat Kenal, dan pastinya dua lagu yang udah dirilis sebelumnya, yaitu Kita Buat Menyenangkan dan Rabun Jauh. Kira-kira ini jalan ceritanya kayak apa ya? Karena kalau di album pertama kan lebih ke sendu, terus gimana caranya kita bisa move on gitu ya. Untungnya hidup harus tetap berjalan, sialnya hidup harus tetap berjalan kayak gitu, harus tetap move on kayak gitu-gitu nih teman Pro 2. Tapi kalau dilihat dari judul lagunya, aku tidak bisa menemukan persamaan sih, tapi kayaknya sih ini lagu-lagunya enak-enak semuanya ya, kalau dari Bernadia sendiri nih teman Pro 2. Dan salah satu yang menarik ini adalah ada salah satu kolaborasi spesial di album terbaru Bernadia yang judul lagunya itu adalah Peluk Aku Sekarang. Ini berkolaborasi dengan Perunggu teman Pro 2. Wow, menarik ya. Dan ini adalah momen spesial gitu juga bagi Bernadia, karena ini merupakan kolaborasi baru lagi gitu ya. Setelah kemarin Bernadia juga pernah berkolaborasi dengan Adrian Khalif, tapi itu di albumnya Adrian Khalif. Nah, kali ini di albumnya Bernadia gitu, berkolaborasi dengan musisi lain, yaitu Perunggu gitu. Pokoknya kita tungguin deh teman Pro 2 ya, untuk rilisnya di tanggal 24 dan 25 di bulan Juli. Satu bulan berselang ya, masih agak lama gitu ya. Ini akan ada showcase teman Pro 2. Showcase-nya dari Bernadia ini akan di apa ya, digelar di Tennis Indoor Senayan teman Pro 2. Menarik ya. Pokoknya kita tungguin aja deh teman Pro 2 untuk dari Bernadia ini seperti apa lagu-lagunya, seperti apa albumnya gitu kan. Karena kalau dilihat masih lama juga, masih bulan Juli. Jadi kita tungguin lagunya di tanggal 24 Juni dan untuk showcase-nya semoga lancar-lancar di tanggal 25 Juli.

0: teman-teman Pro 2, aku Anggis Devaki. Jangan lupa request lagu aku dan dengerin terus 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.
1: Kabar terbaru dari dunia film, teman Pro 2, untuk Festival Film Internasional Shanghai ke-28 yang sedang berlangsung ini, masuklah film-film Indonesia juga, teman Pro 2. Jadi beberapa film seperti Rencana Besar Untuk Mati dan Tenang atau My Own Last Super, terus ada Yuni, ada film Jumbo, ada Garuda di Dadaku, ini juga tampil dalam festival tersebut dan menghadirkan wajah baru perfilman Indonesia. Seluruh 12 film dalam kategori kompetisi Golden Globe Award ini merupakan juga penayangan perdana di film Indonesia yang judulnya Rencana Besar Untuk Mati dan Tenang. Sutradara Ismail Basbert ini mengisahkan tentang seseorang yang berusia 76 tahun. Ini merupakan seorang yang mengumpulkan anak-anaknya untuk menghadiri perjamuan terakhir dalam hidupnya, dan di tengah momen perjamuan tersebut ini banyak banget kenangan-kenangan yang tersembunyi gitu, yang akhirnya terungkap. Seperti itu nih teman Pradua ya. Dan dari tim kreatif film ini gak cuma tampil, tapi juga ada acara penayangan perdana gitu ya selama festival film ini berlangsung, di mana semua dari kru ini berkesempatan menemui dari media untuk berinteraksi dan memberikan informasi terkait film ini gitu. Kita tungguin juga nih ya teman Pro 2, karena biasanya tuh kalau udah ada di festival film baru ada di bioskop gitu kan. Tapi kalau dari ceritanya sendiri, ini memang menyoroti tentang bagaimana kehidupan masyarakat Tionghoa Indonesia yang berada di Indonesia gitu. Dan ada dua pemeran utama yang merupakan warga keturunan Tionghoa, warga negara Indonesia tapi ya. Dan dari pemeran tersebut ini merupakan keturunan Tionghoa generasi ketiga gitu. Jadi kakeknya itu berasal dari Cina langsung seperti itu. Dan selain dari film tersebut, ada kategori film animasi Golden Globe Awards dalam festival ini. Ada dua film yaitu Garuda di Dadaku juga dan Jumbo ya teman Pro 2 yang juga ada dalam festival ini, dan menghadirkan bahwa kekuatan film Asia Tenggara tuh juga bisa bersaing gitu loh di dunia internasional film-film

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: untuk informasi selanjutnya ya, aku udah spill kalau bakalan ada info seputar Festival Film Indonesia atau FFI. Dan aktris sekaligus ketua pelaksana dan juga ketua bidang program festival dari FFI ini, Prilly Latukonsina, menyatakan kalau FFI di tahun 2026 akan ada kegiatan yang diharapkan ini mampu menjangkau masyarakat luas lewat pengetahuannya sekaligus juga menjadi investasi jangka panjang. Apa nih? Jadi ada program yang akan dihadirkan, yaitu Masterclass FFI dan juga Nomination Weeks sebagai rangkaian kegiatan. Dan ini kayaknya spesial juga di tahun ini gitu ya teman Pro 2, karena masukan gitu ya, banyak sineas yang ada dari kalangan mahasiswa dari tahun lalu itu yang akan menjadi program FFI di tahun ini juga, di tahun sebelumnya gitu. Dan di tahun ini tim program itu keliling Indonesia yang akan berkolaborasi juga dengan festival lokal untuk melihat gitu ya institusi pendidikan dan mahasiswa-mahasiswa di sana itu seperti apa gitu, request pendidikannya seperti apa gitu. Nah, masterclass FFI ini juga akan dikemas dalam bentuk video gitu, nanti akan ditayangkan di platform digital FFI. Menarik ya teman Pro 2. Dan kalau dilihat ini kan dibuka gitu ya, untuk FFI ini akan dari Nomination Week. Ini merupakan program streaming dari film-film yang akan tayang dalam nominasi FFI. Jadi ketika diumumin siapa-siapa aja, film-film apa aja yang masuk ke nominasi, bisa dibuka di website yang akan diadakan streaming gitu ya, supaya kita tuh juga bisa melihat gitu, publik tuh bisa melihat, dan pihak FFI juga melibatkan publik ke film-film yang masuk ke dalam nominasi gitu teman Pro 2. Dan setelah dibuka pada 18 Juni kemarin, konferensi pers, ketua komite dari FFI sendiri Aryo Bayu ini juga sudah mengungkap kira-kira duta baru dari FFI ini setelah Ringo dan juga Sheila Dara siapa, yang ternyata penggantinya adalah Morgan Oi dan juga Nirina Zubir teman Pro 2 untuk di tahun ini. Dan ketika bicara tentang film gitu ya dan juga sinema, untuk cerita dan juga storyteller itu si Aryo Bayu bilang nih teman Pro 2, kebetulan dari Nirina dan juga Morgan merupakan salah satu yang punya bakat luar biasa gitu. Jadi beliaulah yang menjadi duta FFI di tahun ini. Dan kehadiran duta FFI ini juga diharapkan mampu mendorong perkembangan industri film nasional. Terlebih kalau dilihat juga Morgan punya nilai penampilan yang bagus gitu ya, representasinya bagus gitu. Gak cuma Morgan tapi pastinya Nirina juga gitu teman Pro 2. Nah, kalau dari Prilly sendiri ini menjelaskan kalau Morgan itu ada pertimbangan karena dia merupakan aktor sejak di bangku SMP. Jadi masih sekolah udah jadi aktor gitu nih teman Pro 2. Jadi konsistensi dalam berkarya itu juga dinilai seperti itu. Keren banget nih teman Pro 2, pokoknya gak sabar untuk FFI di tahun ini, gebrakan-gebrakannya seperti apa, nominasinya bakalan ada film-film apa yang bagus yang masuk ke dalam nominasi, kita tunggu aja nanti. So, aku juga pamit ya teman Pro 2 dari ruang dengar kamu, karena kita akan bergeser dulu ke Music Planner dari Pro 2 Jakarta. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2, dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner. Dan di pagi hari ini lah ya, pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin dari pagi hujannya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang. Gerimis aja.
1: Ya.
0: Betul. Yeah. Gerimis mengundang. Eksis.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya. Dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini, bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis, dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Masalah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara.
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelumnya genrenya di pop?
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya dari kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus baru balik lagi.
0: Oh, akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini gimana? Ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya, kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Oke.
1: Okay. Label kita Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah, okay. Ini mulai satu-satu, sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mana kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya, yeah,
1: nah,
0: betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah, yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh,
1: karena sesuai dengan momen kan.
0: Okay,
1: kalau
0: okay.
1: Lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah, jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya gitu.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan. Ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini jadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama, lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi ya, tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh, jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih, ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan, kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke, aku bilang gitu.
0: Wih kan. Keren
1: dong.
0: Keren.
1: Terus mulai deh, kok ini ya, kok gitu ya.
2: Iya.
1: Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: sulit ya, gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Bener.
0: Oh.
2: Baru ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya?
2: Rekaman secara profesional gitu, belum pernah.
0: Baru ini berarti ya? Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali, baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh, pasti ya. Mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman beda. Itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget
0: ya. Oh,
1: di kafe di mana-mana. Tapi ketika masuk dapur rekaman, kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Iya. Itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga enggak beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
0: Oh.
1: Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
0: Oke.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa.
0: Okay.
2: Kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak. Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan, okay. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi, okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Ya kan banyak kasus jadi serba salah jadinya gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story, kalau yang ini enggak.
0: Oke, okay.
1: Kalau ini memang dibuat, kan ini kan seorang produser, ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini, saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Nah, jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Wih, ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi, nerawang.
0: Menerawang orang lain.
1: Itu nanti ada baru keluar inspirasi, baru dibuatin. Kan biasanya gini, kalau produser aku yang biasanya, kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo, okay, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, okay, lirik kalo, dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu,
0: melodi dulu. Okay.
1: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%. Okay. 99%. Ya, jadi bukan gitu, bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
1: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi rock nih sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya, mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Yes, Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Oke. Okay.
1: Juga dia tidak jazz.
0: Oke. Okay.
1: Itu dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naik kan
0: mendadak-mendadak. Okay, okay. Gitu. Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke. Okay.
1: Penutupnya.
0: Kalau menurut Kak Gema lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Oh, waktu teriak.
2: Kayaknya hampir head voice. Iya. Hampir whistle enggak ya?
1: Enggak, hampir whistle. Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Masih.
0: Oh, disesuaikan. Oke. Oke, oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa juga. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih, katanya sih ada cengkoknya ya.
0: Oh.
2: Kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa, coba aja.
0: Apa, lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa, seperti mati lampu?
1: Nah, asik. Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba, di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Bener, ada cengkoknya. Ini
1: sebenernya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, bener. Iya, cengkoknya dapet sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus, maksudnya kenapa gak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Iya, cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, ini satu album.
1: Iya. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh yes, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawi.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan nggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi nggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Buat nanti mungkin.
0: Boleh,
2: atau diselip-selipin.
0: Nah iya bisa ya. Tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiaran.
0: Ambiar-ambiaran.
2: Kan,
0: bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Jawa.
2: Oh iya? Iya kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak diri kempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa
0: bisa.
2: Requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada?
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Bukan Kak Gema ya?
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau enggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya. Itu harus bisa ya,
1: harus
0: mau enggak mau ya.
1: Kalau enggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih. Aku
0: di Jakarta.
2: Di Jakarta semua.
0: Oh.
1: Iya. Tiap hari.
2: Tiap hari di Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
2: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Oh, Romangun.
2: Iya. Yeah.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan. Oh, iya. Yeah.
2: Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Dimana? Tiffany.
0: Oh, kayak pernah dengar kayak
1: SM kesananya.
0: Oh, iya. Oke.
2: Makanya daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di jadi, di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya. Mati lampu lagunya.
2: Seperti oh nggak rungkat gitu
0: deh. Rungkat. Iya, gitu. Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh, kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan bener kan
0: sebenarnya. Iya bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini gak? Yang dulu di FTV itu. Yang tentang jin itu.
1: Oh jin. Oh ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa gak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: ceritanya. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya ya waktu itu. Sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus ada di TPI dulu kan.
0: Iya, benar. Lalu
1: yang pop itu Pernikahan Dini.
0: Pernikahan Dini.
2: Tersayung. Oh, iya benar.
0: Iya. Yeah.
2: Itu kayak masih nonton deh.
0: Iya. Gerhana.
2: Iya, Gerhana. Itu
1: zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini udah albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Okay. Langsung direkaman. Rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, udah berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke. Okay.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
1: Udah dua
2: kayak
1: sama
2: duanya, yang sama mau yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke. Okay. Nah,
1: nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul. Gitu.
0: Langsung jadi, syuting barengan tuh.
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh, iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja nanti ada talent kayak enggak kejar
0: kelamaan jadi.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu,
1: masalah waktu dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gema sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu, terus jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya? Keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu. Perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah, kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat.
2: Tapi mudah-mudahan
1: satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul. Ya
1: itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya kayak apa Dewa 19 yang terbaik kali ya.
1: Itu Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar dan itu benar-benar hit semua tuh bener-bener satu album nge-hit semua. Oke mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu mudah-mudahan semuanya masterpiece. Gitu.
0: Oke. Ada ini nggak judul albumnya yang udah bisa di spill mungkin?
1: belum ya.
0: Belum ada
1: karena
0: ya.
1: Karena masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik.
0: Ya, oh.
1: Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke.
1: Tapi kita mau gimana nih.
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
1: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya. Kita dengerin lagu dulu teman-teman dua. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di Music Planner dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Ya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nantinya.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. Mm-hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya.
0: Iya, lagu pelan.
1: Lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya
0: pasti. Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu selain berkarya mungkin? Yeah. Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, bikin lagu. Pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Itu salah satu mimpi yang utama.
1: Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga. Nah,
1: makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan, di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar.
1: Atau apa gitu.
0: Benar. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu ya.
1: Betul.
0: Festivalan gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin.
1: Iya. Karena kenapa diambil Gema ini salah satu. Sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Oh iya, gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya, karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru gitu. Di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Oh iya iya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih sangar
0: men. Jingkrak-jingkrak tuh.
2: Jingkrak-jingkrak.
0: Gak mungkin kalem dong.
2: Gak mungkin.
1: Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman, lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang nih, jomplang.
0: Padahal kan
2: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa baru nih, jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang gitu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya, benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja. Tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering.
1: Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa.
0: Polos
1: kan.
0: Itu
1: mungkin ya. Kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh di filter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Iya.
1: Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, loh ini suara gue gitu.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Karena itu oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya, ya apa sih itu suaranya kok, itu nyampe gak ya, nyampe gak ya. Miss nggak gitu loh.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini, tapi awalnya dia itu katanya gitu. Aku dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja. Pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan. Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Lagu kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih.
0: Baru was-was
1: was-was. Ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu.

0: masih gini-gini aja. Ya udah mau kemana mana.
1: Aman-aman aja. Ya,
0: salah satu dia tunjuk yang itu kan. Okay. Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Hmm. Nah, itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Oh. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Hmm. Gitu. Biarpun enggak harus sampai 100% itu benar, okay, atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
1: Oh, guide-nya udah ada.
0: Jadi okay, supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Hmm. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiinnya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku okay, latihan gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nah, akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi, bisa gak tantangan itu dilewatinya?
1: Oh iya iya, iya. Jadi memang dari awal tuh dikasih tantangan ya, duluan.
0: Karena ya, di Nada Bumi ada, kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana-gimana nanti. Oh. Supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
1: Iya, iya. Oh, dari nol ribet lagi tuh ya.
0: Berapa tahun lagi dia baru selesai.
1: Gak kelar-kelar lagunya. Gak kelar-kelar.
0: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi, itu kita ada vocal coachnya.
1: Oke, okay. Tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi, puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
1: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
1: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
0: Ah, ini kupotong.
1: Gimana?
0: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
1: Oke. Okay.
0: Ya,
1: kecil.
0: Okay. Nih mau udah punya lagu gini-gini.
1: Oke. Okay.
0: Gimana? Ma, pandangan kamu bagus nggak, suka? B aja.
1: Oke gitu ya.
0: Oh. Padahal matinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh, aku udah like-in.
2: Iya, betul. Terus kayak Ade juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Oh. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
1: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya, namanya lagunya kan itu-itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
1: Oh. Oke.
0: Seru sih.
1: Seru ya. Dari produksinya seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya, boleh banget nih gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau di obrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman-teman berdua. Tapi sebelum itu, satu lagu dulu dong.

0: Yes, Om Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nada Bumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Oh, udah mau dirilis ya? Iya,
1: kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya, ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada.
0: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Itu lebih jahat lagi tuh pakai AI.
2: Parah.
0: Kalau enggak ini aja pakai stickman aja, stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya.
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di
0: Kenapa jauh banget syuting ya?
1: Ya satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta emang
1: bisa ya. Bisa kan? Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Ya,
1: jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Iya.
1: Ada talent datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video. Tag-nya langsung dua video. Buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau inget enggak?
1: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
0: Jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Jadi perempuan cantik di kafe.
1: Cuma memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin begini.
0: Cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
2: Cindu.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada.
0: Semua ada bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Nanti.
2: Iya,
1: segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada. Ya?
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Pokoknya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Boleh.
2: Bisa di-follow ya IG aku @gemasmara. Nyambung ya pokoknya
0: Gemasmara.
2: Gemas
0: jadi ya, Gemasmara.
2: Gemasmara ya, boleh di-follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu. Jadi bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya teman Pro 2. So, Elan Negeri Sandaru pamit.
1: Rio Nada Bumi
0: dan juga
2: Asmara
0: pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selanjutnya Info Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan. Tim nasional Maroko berhasil mengamankan kemenangan 1-0 atas Skotlandia dalam laga grup C Piala Dunia 2026 yang berlangsung ketat di Stadion Gillette Foxborough Massachusetts, Amerika Serikat pada hari Sabtu pagi waktu Indonesia Barat. Gol cepat Ismail Saibari yang lahir saat laga baru memasuki 2 menit menjadi pembeda antara kedua tim, dan Maroko sukses mempertahankan keunggulan kecil itu hingga bubaran. Hasil tersebut membuat Maroko mengoleksi tambahan 3 poin dan memuncaki klasemen sementara grup C dengan 4 poin. Sedangkan Skotlandia turun ke posisi kedua dengan raihan 3 poin. Sedangkan tim peringkat ketiga Brasil dan akan menghadapi juru kunci Haiti dalam laga yang berlangsung lebih larut. Sebanyak 106 pembalap beradu kecepatan pada putaran kedua kejuaraan nasional balap sepeda motor sport bike Pertamina Mandalika Racing Series 2026 yang mulai bergulir di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat pada hari Sabtu. Ajang yang berlangsung hingga hari Minggu tersebut digelar dalam 6 kelas, yakni 4 kelas kejurnas nasional sport 150, National Sport 250, Super Sport 600, serta Indonesia Junior Talent Cup, yang merupakan nama baru untuk kelas junior sport 150 umur 15. Sementara untuk kelas pendukung yakni Underbound 150 dan Junior Sport 250 Under Age 18. Petenis Filipina Alexandra Ayala kembali meraih kemenangan besar dengan mengalahkan nomor 8 dunia Elina Svitolina pada babak perempat final Berlin Tennis Open 2026 setelah mengalahkan nomor 2 dunia Elena Rybakina pada 16 besar. Tenis berusia 21 tahun itu mengalahkan unggulan ke-6 Svitolina 6-3-6-4 dalam waktu 1 jam 23 menit untuk mencapai semifinal ajang WTA 500 Berlin tersebut untuk pertama kalinya. Kemenangan tersebut merupakan kemenangan ke-6 atas petenis 10 besar dalam karir Ayala. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: FM. Selamat siang teman Bro 2, balik lagi barengan Ramai untuk di santai siang kali ini nih. Gimana nih kabar kalian di siang hari ini pada hari Sabtu ya? Tanggal 20 Juni 2026 nih. Apakah kamu sudah sehat walafiat atau sakit-sakitan atau mungkin tenggorokannya enggak enak ya seperti saya? Tapi enggak apa-apa, jangan lupa untuk minum anget-anget ya teman Bro 2, meskipun kamu meskipun hawanya ini cukup panas ya, nggak terlalu panas sih, kayak adem mendung tapi tiba-tiba panas, itu kan nggak enak kan. Tapi malamnya itu dingin sih teman Pro 2, sorenya itu anginnya itu kenceng banget begitu. Anyway, di jam 10 sampai jam 12 teman Pro 2 ada Pro 2 hit list ya, langsung aja request lagu favorit kamu di Pro 2 hit list.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Oke, nomor Pro 2 aku mau bacain yang udah gabungannya di Pro 2 at least. Ini ada dari kakak Billy ya, yang request lagunya Tiara Andini yang Flirt It Up. Terus ada lagi dari kak Fahmi. Terus ada kak Abisal Basri juga. Terus ada Daddy. Terus ada kak Eci yang request lagunya Shakira Fier yang Tatap Mata nih. Baik, udah aku siapin ya, langsung aja kita puterin buat kamu nih teman Pro 2.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Musik kamu hanya di Bro 2 Hitlist.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuman gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngakunya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Oke, teman Pro 2, ini kayaknya terakhir ya untuk di Pro 2 Atlas ya. Nanti kita akan memberikan kamu informasi juga di jam 12 sampai jam 2 nih. Karena jam 2 nanti kamu akan mengikuti top 20 ya, teman Pro 2 lokal nih, barengan sama Rama nih. So, ini ada yang request ya, yang terakhir untuk menutup di Pro 2 Atlas. Ada dari Kakak Indra yang request lagunya Baras Suara Terbuang Dalam Waktu.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Bakso, ngobrole arek Surabaya.

Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang, berasa pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budayanya yang kaya, menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Santai dulu sejenak, naik

0: Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rumah no, 5,5.

Aku ada informasi buat kamu nih teman Produa di siang hari ini ya. Kita ngomongin soal kuliner nih. Nah, tapi sebelum itu aku ada informasi lagi. Karena ada 10 makanan yang diklaim itu sehat, tapi gak sesehat itu ya. Dan ini juga sering kamu beli nih teman Produa. Nah, itu apa aja? Yang pertama ini yogurt rasa buah. Ini kalau misalnya kita melihat dari yogurtnya ya, karena yogurt itu sebagai sumber probiotik, protein dan juga kalsium yang baik untuk kesehatan pencernaan ya. Tapi kalau misalnya yogurt yang ada rasa buahnya itu, karena itu mengandung gula tambahan ya dalam cukup tinggi ya nih. Kandungan gula itu dapat mengurangi manfaat kesehatan yang seharusnya diperoleh oleh yogurt nih teman Produa. Kedua ada granola bar. Nah ini juga ya. Kalau granola itu ada oat, kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Nah, tapi produk granola bar yang kamu beli itu ya teman Produa itu ada gula tambahan, sirup pemanis serta lemak berkualitas rendah nih. Meski kayak terlihat sehat gitu kan, kandungan kalorinya itu bisa cukup tinggi. Nah, kalau misalnya kamu sebelum beli ya, kamu harus baca-baca dulu. Periksa daftar bahan dan juga pilih produk yang kandungan gulanya itu yang lebih rendah nih teman Produa. Kadang kita beli itu sekedar beli aja enak gitu kan, tapi kita tidak melihat daftar-daftarnya begitu. Terus ketiga ada oatmeal instan nih teman Produa, itu juga. Terus empat smoothies kemasan. Kelima keripik sayur, ini juga nih teman Produa. Terus ada buah kering, protein bar atau fiber bar. Nah, terus pretzel nih juga nih, siapa nih yang suka ya makanan pretzel ini ya. Itu ada tepung, air, garam dan juga ragi. Itu makanannya camilan ya, yang sebagian besar orang itu menganggap kalau pretzel itu camilan yang lebih sehat karena mengandung kandungan lemaknya itu relatif rendah. Tapi tidak nih teman Produa, karena tepung terigu ya. Itu tepung yang dapat dicerna lebih cepat oleh tubuh sehingga berpotensi menyebabkan lonjakan gula darah dalam waktu yang singkat nih teman Produa. Kesembilan ada saus salad rendah lemak, ini juga karena kalau misalnya kamu makan salad ya teman Produa, kalau nggak ada sausnya sih it's okay gitu kan, tapi kalau sausnya berlebihan nah itu tidak baik nih teman Produa. Terus terakhir ini ada trail mix kemasan teman Produa. Ini kayak granola gitu ya, yang ada campuran kacang-kacangan, biji-bijian dan juga buah kering yang itu dianggap sebagai camilan yang sehat. Tapi kalau misalnya produk kemasannya seringkali ditambah coklat atau buah kering yang bergula gitu kan, terus lapisan pemanis yang meningkatkan kandungan kalori dan gula secara signifikan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Cuek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: anggone laku-laku kekinian gawe awak sing mangkeran.
1: Oke teman Pro 2, nanti di jam 2 ya kamu mengikuti top 20 lokal nih barengan sama Rama nih. So keep stay tune ya di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mendengarkan 20 tangga lagu terpopuler di Top 20 Indonesia Pro 2 RRI Surabaya.
1: Top 20 National Charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
2: Halo teman Pro 2, balik lagi barengan Rama ya untuk di Top 20 lokal nih teman Pro 2. Nah, aku mau nginfoin kamu ya di Sabtu tanggal 20 Juni 2026 ini dan juga 20 tanggal lagu ya nanti. So, untuk di posisi ke-20 nih teman Pro 2 ada Dul Jailani dengan judulnya Sebenarnya Selamanya.

Untuk di posisi ke-19 ya teman Pro 2, ini adalah new entry ya, dengan artisnya itu Selina Grace dan juga Andi Rianto nih, dengan judulnya Sumpah Mati nih. Untuk out of chart ya teman Pro 2, ada Tomati dan Feby Asher ya, dengan judulnya Cinta Kita nih. Next, untuk di posisi ke-18 ada Adrian Khalif dengan judulnya 2001 Kali. Number 18.

Untuk di posisi ke-17 teman Pro 2 ada Juicy Lucy dengan judulnya Gurun Hujan nih. Next, di posisi ke-16 ada Virgon ya teman Pro 2 dengan judulnya Tak Setara. Number 16.

posisi ke-15 teman Pro 2 ada Salma Salsabil ya, dengan judulnya itu Haju. Untuk next di posisi ke-14 nih teman Pro 2 ada Ivan Seventeen dengan judulnya Jangan Paksa Rindu. Number 14.

posisi ke-13 teman berdua ada Bernadia ya dengan judulnya Kita Buat Menyenangkan. Nah, itu lagunya enak banget sih teman berdua. Kalau misalnya kamu lagi menyantai-santai gitu kan. Santai-santai gitu kan. Nah, next nih di posisi 12 ada Liodra dengan judulnya Pura.

Di posisi ke-11 teman berdua ada Ray Melaude dengan judulnya Iqra nih. Kita udah masuk di posisi ke-10 ya teman berdua, ada Gia Indrawari dengan judulnya 1000 kali.

Ada It Gitaf teman berdua mungkin di depan buram nih. Ini lagunya enak banget sih. Sumpah kalau dengerin di siang-siang hari kayak gini ya teman berdua, itu feels-nya kayak nyantai gitu kan. Tapi ya gimana ya? Ya dengerin sendiri aja teman berdua. Kalau menurut aku sih itu feels-nya enak banget buat nyantai-nyantai gitu kan, yang pengen slow, mellow dan lain-lain gitu kan, gak terlalu kenceng tapi enak gitu, catchy banget di telinga gitu kan. Next, di posisi ke-8 teman pro 2 ada Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Number

Di posisi ketujuh nomor berdua tadi ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi nih. Langsung aja di posisi keenam nomor berdua ada Betas Senja yang judulnya Rumah dan Baju Barumu.

5 teman pro 2 ada Dipa Barus dan juga Hindia dengan judulnya itu Nafas. Next, di posisi keempat nih teman pro 2, ini lagu yang paling fenomenal juga ya dan juga ramai banget nih dengan satu saudara gitu kan. Ada Enau featuring Ari Lesmana ya dengan judulnya Sisi Potret. Sesi Potret.

Posisi ketiga teman berdua ada Ariel Noah dengan judulnya Dulu Kita Masih Remaja nih. Nah, kita udah di posisi kedua dan juga ke posisi ke-1 ya teman berdua. Nanti aku juga mau pamit dulu ya di ruang dengar kamu teman berdua. Nanti di habis ini akan dilanjutin oleh siapa di top 20 mancanegara nih. So langsung aja ya, di posisi kedua ada NPD Sempurnanya Aku, dan juga di posisi ke-1 Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi nih, Bulan Bintang Garis Menyilang nih. Oke, shout out to semua artisnya dan juga label, dan juga shout out to MD kita ya Arul Ardian. And it's time for me signing out dulu di ruang dengar kamu, and bye bye.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Saatnya info baru 2 bersama aku Cijenti. Informasi yang pertama, Surabaya Fashion Festival SFF 2026 akan digelar di Jalan Tunjungan pada Minggu 21 Juni mulai pukul 09.00 setelah agenda mingguan Car Free Day. Kegiatan yang diselenggarakan oleh SKH Memorandum bersama Pemkot Surabaya ini akan dimeriahkan dengan parade di sejumlah ruas jalan utama pusat kota. Kasatlantas Polrestabes Surabaya mengatakan seiring pelaksanaan acara, pihaknya akan menerapkan rekayasa lalu lintas dan melakukan pengamanan di berbagai titik strategis khususnya di simpul-simpul jalan yang mengarah ke lokasi parade. Badan Pangan Nasional Bapanas mengutip data Badan Pangan Dunia Food and Agriculture Organization atau FAO mengatakan Indonesia menjadi produsen beras terbesar dengan produksi tertinggi di Asia Tenggara dan menempati peringkat keempat dunia di bawah India, Tiongkok dan juga Bangladesh pada 2025. Akan tetapi dari empat besar dunia tersebut hanya China dan Indonesia yang diproyeksikan akan mengalami perkembangan produksi beras yang positif. Sementara jika dibandingkan antara perkiraan produksi beras periode 2025-2026 dengan 2024-2025, Indonesia menjadi negara dengan kenaikan produksi paling tinggi di antara negara-negara produsen utama dunia.

0: Aknor Wagner Moura disebut sedang dalam proses negosiasi untuk ikut bergabung dengan Margot Robbie dan Bradley Cooper di prequel saga Oceans. Film prequel Oceans ini akan digarap oleh Cooper dan dijadwalkan rilis pada 25 Juni 2027. Cooper juga akan menulis naskahnya dengan detail plot yang masih dirahasiakan. Namun saat di CinemaCon, Robbie mengonfirmasi prequel ini akan berlatar di Grand Prix Monaco 1962 dan akan mengikuti orang tua Danny Ocean, pemimpin perampokan kasino Las Vegas di Ocean's Eleven. Demikian info Pro 2, aku Cici Yanti.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: 20 international charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
1: Hello, hello, hello guys. Echa, yang akan nemenin kamu di Pro 2 International Hits untuk edisi hari ini ya, di hari Sabtu yang terang sangat benderang di Surabaya kita, kota kita tercinta ini. Ya udah deh, langsung saja deh, daripada penasaran kita langsung masuk ke chart ya. Chartnya untuk minggu ini ada siapa saja? Oke, yang pasti ini your favorite semua orang tapi ya. Tapi sebelumnya apa ya, boleh dibilang pasti banyak yang menyukai dan mengagumi, who knows gitu ya. Ya udah, di posisi 20 we have Madison Beer with Bad Enough, dan di posisi 19 ada new entry kita untuk minggu ini, siapa? Ada Mbak Tay Tay with I Knew It, I Knew You.
0: Number 20.

Oke, teman produk, kita tinggalin dulu Taylor Swift yang kali ini back to the country, di mana country itu salah satu yang bikin dia gede juga sebelum before I don't know she switch or not, but now we know her as a pop singer, right? Dan ini back to the apa namanya country yang ngebesarin namanya dia. Oke, kita ke posisi 18. Kita balik ke vibes ala-ala EDM raja ya, vibes ala-ala 2016-2015 gitu deh. Dan ini kayak kita tuh nostalgic gitu gak sih? Ada Bibi Rexha barengan sama David Guetta with Sad Girls. Dari posisi 17 ada Ariana Grande with Hey That Made You Love Me. Number 18.

0: Oke, udah masuk ke posisi 15 ya di top 20 international hits gitu kan. Ya sudah, ada siapakah di posisi 15 kita untuk minggu ini? We have Ed Sheeran barengan sama Martin Harris with Repeat It. Dan collab ya, selama ini udah ditunggu-tunggu, akhirnya collab juga Repeat It. Dan ini asik banget, kece banget. Di posisi 14 ada Cat's Eye with Internet Girl. Walaupun ya naik turun, ada drama juga. Sebenarnya bukan drama sih, ada yang hiatus gitu kan ya. Pokoknya gitulah. Semoga cepat inilah ketemu apa namanya jalannya. Ketemu jalannya kayak apa aja. Pokoknya tetap berini, kalau Echa sih tetap berkarya aja sih. Ya udah, langsung aja kita cekidot bareng-bareng di posisi 15 untuk minggu ini. We have Ed Sheeran barengan sama Martin Harris. Terus di posisi 14 we have Internet Girl by Cat's Eye.
1: Number 15.

aja kita dengerin posisi 13 ya. Pasti udah ini para fansnya. Sebenarnya walaupun gak fans kayaknya udah sangat familiar sama suaranya beliau ya. Beliau. Ada kakak Zain Malik ya. Yang kali ini Die For Me harus turun tapi gak banyak. Tapi gak apa-apa, biasa masih bisa di request. Dan Die For Me ini fun fact-nya itu apa ya, boleh dibilang pemilihannya untuk diluncurin itu lewat jejak pendapat loh, alias polling loh, yang dilakuin sama Billboard gitu, teman Pro 2. Oke, baiklah, baiklah. Kita geser ke posisi berapa nih? 12. We have Calvin Harris barengan sama Jay-Z ya, with Satisfy. Dan ini lagu beraliran Piano House yang resmi rilis bulan lalu dan dipersiapkan sebagai lagu pengiring utama untuk musim festival musim panas tahun ini. Dan Calvin udah kasih bocoran sih soal lagu ini lewat media sosialnya sejak April kemarin. Dan nanti kita cekidot bareng-bareng. Di posisi 11 ada siapa? Ternyata ada Miles Smith barengan sama Niall Horan with Drive Safe. Ya udah, kita dengerin bareng-bareng guys. Di posisi 12 Calvin, Jay-Z, terus di posisi 11 ada Miles Smith dan juga Niall Horan. Number 12.

0: Oke, udah masuk ke 10 besar. Di mana posisi 10 ini diisi salah satu mungkin ini juga banyak fansnya banget sih kalau K-pop ya. Ada Seventeen guys dengan Tiny Lights yang ini tuh ending theme song dari BeastArs Final Season Part 2 yang ini jadi debut original soundtrack anime pertama buat Seventeen di platform Netflix. Dan memang Seventeen udah dikenal sebagai idol K-pop yang ngeproduksi musik sendiri ya, atau self-producing. Dan di balik itu semua ada sosok Woozi yang jadi produser utama grup Seventeen gitu. Dan lewat video yang diunggah di officialnya YouTube channelnya Netflix Anime, ini Seventeen ngungkapin kalau really really honor bisa ngebawain lagu tema penutup untuk BeastArs Final Season Part 2. Ya udah, kita cek bareng-bareng punya apa kita di posisi 10. We have Seventeen with Tiny Lights, dan di posisi 9 ada Baby Monster with Chum.
1: Number 10.

Oke, di posisi 7 ada ini salah satu penyanyi yang banyak orang yang bilang ya, bukan Echa, tapi Echa juga ngerasa kayak gitu sih, kalau dia tuh underrated female singer ya, padahal lagu-lagunya tuh enak-enak banget gitu kan, tapi kayak kerasa underrated gitu kan. Give Me More, Eva Max, Give Me More. Terbukti dengan Kill It Queen hadir dengan mengguncang gitu, karena ini Kill It Queen hadir dengan elektropop yang kuat banget, beat dinamis, dan juga karakter vokal Eva Max yang tegas dan penuh percaya diri. Setuju ya. Udah, kita geser ke posisi itu aja. Ada siapa di sana? Ada duo yang ini apa ya? Apa sih? Ini banget. Yang dynamic banget gitu loh ya. Ada Zara Larsson barengan sama Mbak Shakira. Shakira yang kali ini mereka balik dengan Ira Samar. Oke. Dan ini tuh kolaborasi mereka yang rilis lewat Epic Records. Dan ini albumnya lucu banget. Deretan kolaborator gak cuman mereka doang, tapi ada Shakira, Robin, Tyla, Pink Panthers, Kalani, JT, terus Madison Beer, Amelia, Helena Go, Margo XS, Bambi, Malibu, terus juga Eli. Ada juga MNEK. Pokoknya, wah, keren deh pokoknya. Yaudah, kita dengerin bareng-bareng ya. Ada siapakah di sana? Zara. Terus di posisi nomor 6, nah ini aja juga suka, Swim. Nah udah pasti ketahuan ya, we have BTS Swim di posisi 6 untuk minggu ini. Number 7.

Kita udahan dulu ya berenang-renangnya ya, berenang-renang ke tepian. Oke. Okay. Tapi ya kalau misalnya cuaca kota Surabaya lagi hot-hotnya kayak gini, kayaknya seru juga kalau misalnya berenang-renang gitu ya, seperti yang dilakukan sama BTS gitu, swim gitu kan, bisa meredakan hawa ke apa ini? Hawa keberingasan panas ini ya. Ya udahlah, kita naik ya ke posisi 5. Ada siapakah di sana? Ada Summer with single terbarunya Potential, di mana ini ternyata ditulis sendiri sama Sainbos dan hadir dengan video musik yang diarahin sama Gus Black. Sebelumnya Summer sempat ngasih cuplikan lagu ini pas tampil perdana di Coachella sih, dan dia sih katanya bakalan ada tour ya. Nggak tahu bakalan mulai memulai perjalanan tour berjuluk You Are The Reason Tour yang akan ada di 39 kota di Amerika Serikat dan juga sekitarnya. Sekitarnya tuh mana? Ya Kanada, situ-situ, masa Beratang? Ya enggak gitu kan. Ya udah, kita cekidot bareng-bareng. Di posisi 5 we have Summer with Potential, dan di posisi 4 ada siapakah di sana? Ada Alex Warren with Fever Dream. Number 4.

Oke, teman Pro 2, setelah kita dengerin Anima, waktunya kita tahu untuk posisi runner up untuk minggu ini ya. Ini salah satu aktris Disney, salah satu kasih Disney kan banyak, yang sampai sekarang produktif banget dan lagu-lagunya enak semua. Echa setuju, pasti banyak yang setuju kalau dia produktif sampai sekarang dan lagu-lagunya enak. We have siapa? Younger You. Ada Miley Cyrus di posisi dia untuk minggu ini. Number 2.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Echa di Top 20 International Hits ya. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu, kira-kira siapa yang jadi jawaranya. Tapi sebelumnya Echa akan recap dari posisi 10 ya, untuk minggu ini sampai ke posisi 2. Dan kita punya jawara baru, pokoknya siapakah itu. Kita recap dulu dari posisi 10. Ini turun 2 peringkat dari posisinya minggu lalu. We have 17 with Tiny Lights. Ada Baby Monster with Chum at number 9. Terus ada Eva Max Will It Kill It Queen di posisi 8 untuk minggu ini. Terus Zara Larsson dan juga Sakura Your Summer ada di posisi 7, naik 2 peringkat. BTS with Swim harus puas di posisi

6. Kemudian ada Sumber dengan potensial ada di posisi 5 untuk minggu ini. Di posisi 4, we have Alex Warren with Fever Dream, Bad Angel, Anima, and Lisa di posisi 3. Dan di posisi runner-up yang baru saja kita dengerin, we have Miley Cyrus with Younger You. Oke, teman Pro 2, kita kasih selamat dulu buat juara kita untuk minggu ini. We have Lady Gaga and Doechi with Runway. Oke, baiklah. Ini artinya kita harus undur diri ya, undur diri nggak tuh? Iya, harus ya, soalnya waktunya juga udah habis. Tapi nggak usah kemana-mana, habis ini masih tetap ditemenin sama aja di Sore Ceria guys, jadi tetap di sini saja. Ya sudah, langsung aja kita dengerin bareng-bareng jawarannya. Untuk minggu ini ada siapa? Ada Lady Gaga and Doechi with Runway di posisi jawara kita untuk minggu ini di Top 20 International Hits. Number 1.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.
3: Memang berat, melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa bahwa dirimu juga perlu diurus.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

diantisipasi ya guys ya, besok terutama buat yang mau jalan-jalan menikmati ya namanya Surabaya Fashion Festival gitu kan. Karena besok perayaannya di Tunjungan, di Jalan Tunjungan maksudnya pagi. Dan wah, biasanya sih agak-agak keotik dalam tanda petik ya. Tapi semoga deh enggak gitu ya, semoga besok aman terkendali. Dan juga apa ya, aman terkendali, gak ada yang bikin OVT gitu kan. Karena besok juga banyak masyarakat yang beraktivitas gitu. Semoga bisa enjoy dan bisa apa ya, pokoknya teratur gitulah ya. Buat yang besok udah punya rencana, boleh kok having fun di sana gitu kan. Dan kalaupun gak juga gak apa-apa, having fun bareng sama Prodo FM pastinya ya.

0: Sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.
1: Teman terbaik kamu.

punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

0: Halo teman Pro 2, titisan Maradona nih ye.
1: Gimana nih masalah? Kita udah ini ya, masuk hampir semua pertandingan pertama setiap grup di Piala Dunia 2026. Jadi apa nih prediksi-prediksi masalah? Ada yang udah kelihatan tembus gak nih?
0: Wah, kalau ini banyak kejutan memang sih. Ada yang sesuai prediksi, ada yang di luar prediksi ya Jan. Istilah bola itu bundar emang benar-benar terjadi sih di Piala Dunia kali ini.
1: Nah, ini paling seru nih kalau kita beda masing-masing grup yang udah bertanding kali ya masalah.
0: Setuju Jan, kita mulai dari pertandingan di grup A.

0: antara Meksiko versus Afrika Selatan ini cukup seru ya menurutku masalah ya. Jadi diwarnai kartu merah di pertandingan pembuka sih itu udah cukup seru banget lah pokoknya.
1: Bener Jan, skor 2-0 untuk kemenangan Meksiko ini menjadi bekal bagus buat mereka untuk melangkah jauh sampai babak selanjutnya. Walaupun kartu merah yang didapat Cesar Montes jadi harga mahal buat mereka.
0: Dari Afrika Selatan ini juga mimpi buruknya gak cuman kalah di pertandingan pertama loh. Dua kartu merah yang didapat oleh Yaya Sitole dan juga Temba Zwane ini benar-benar jadi mimpi buruk buat jalan Afrika Selatan untuk bisa keluar dari grup A.
1: Karena semua tim masih mencari ritme, belum ada yang mau terlalu terbuka, tapi juga tidak mau kehilangan poin sampai babak selanjutnya.
0: Benar sih, selain itu juga ada Korea Selatan yang berhasil ngalahin Ceko dengan skor 2-1 dan itu menurutku juga seru banget pertandingannya.
1: Bener Jan, dua tim mediocre yang punya peluang sama untuk lolos ini akhirnya dimenangkan oleh Korea Selatan. Gol Hwang In-beom dan Oh Hyun-gyu sukses bikin Korea Selatan dapat poin penting sebagai awal perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 kali ini. Adapun Ceko sempat bikin ketar-ketir Korea Selatan duluan lewat gol Ladislav Krejci di awal babak kedua sebelum akhirnya keadaan dibalik sama Korea Selatan.
0: Tapi menurutku Korea Selatan ini memang layak menang ya, dengan menguasai 62% penguasaan bola, mereka tuh layak memang untuk meraih kemenangan dan mungkin Korea Selatan ini juga layak untuk dijagokan bisa melangkah jauh gitu. Dan bahkan ini bisa menyamai pencapaian mereka di Piala Dunia 2002 lalu kalau gak salah masalah.
1: Aku setuju sih Jan, Korea Selatan sama Meksiko memang jadi dua tim yang punya peluang lolos ke babak berikutnya dari grup A ini.
0: Sekarang kita masuk ke grup B nih mas. Di grup ini aku lihat-lihat cukup ketat ya persaingannya ya.
2: Bener Jan, di grup ini menurutku diisi oleh negara-negara mediocre yang semuanya punya kekuatan yang cukup rata dan berimbang. Ada Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar dan Swiss.
0: Di pertandingan pertama grup ini Kanada versus Bosnia ini sama-sama ngeluarin kekuatan terbaiknya ya. Jadi gol-gol yang dicetak oleh Jovo Lukic dari Bosnia di babak pertama dan juga Selerin dari Kanada di babak kedua ini menurutku bisa membuktikan kekuatan mereka ini seimbang nih mas.
1: Bener Zan, walaupun penguasaan bola menjadi milik Kanada, tapi sebagai negara yang berkiprah di benua Eropa, Bosnia juga gak mau dianggap remeh. Mungkin sama kayak Qatar versus Swiss ya, yang skornya juga sama-sama imbang satu sama.
0: Iya, setuju sih mas. Pertandingan Qatar versus Swiss ini juga cukup menarik. Ini walaupun memang di pertandingan ini harusnya Swiss itu bisa memanfaatkan keunggulan mereka sebenarnya. Mereka bisa cetak gol lebih dulu di babak pertama melalui Brel Embolo. Tapi sayangnya, menjelang akhir babak kedua, mereka tuh kebobolan lewat gol bunuh diri Miro Muheim. Sangat disayangkan banget sebenarnya.
1: Benar Zan, tapi menurutku ini masih awal ya buat grup B. Karena kemungkinan kalau sesuai prediksi juga yang akan lolos Swiss dan Kanada. Tapi Qatar sama Bosnia berpotensi menyulitkan langkah dua tim yang sudah dijagokan untuk lolos ya.
0: Yeps, aku setuju sih untuk statement ini. Jadi menurutku ini grup yang diisi tim-tim mediocre tapi sangat berpotensi juga untuk menarik atensi seluruh dunia karena memang berpeluang ada kejutan gitu.
1: Nah, kalau ngomongin soal kejutan, menurutku grup C sudah memberikan kejutan lebih dulu ya.
0: Iya benar sih, sungguh di luar dugaan memang mas.
1: Sebelum kita bahas pertandingannya, kita reminder lagi nih ya. Di grup C ini tuh ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Di atas kertas harusnya nih ya, Brazil bisa mudah untuk melibas habis tim-tim di grup C.
0: Benar banget mas. Tapi sayangnya di pertandingan pertama mereka, Brazil ini hanya berbagi skor 1 versus 1 dengan Maroko. Gol di pertandingan ini dibuka oleh Ismail Saibari di menit 21, kemudian wonderkid Vinicius Junior ya, ini berhasil menyamakan skor di menit 32 loh.
1: Tapi kalau kita ngomong secara statistik, di luar dugaan Maroko ini mampu mengimbangi permainan dari Brazil ya Jan, dengan penguasaan bola yang hampir tipis, 54% versus 46% untuk Maroko.
0: Benar masalah, aku juga kagum sama perlawanan tim Maroko sih. Tapi ini pertandingan grup C lainnya juga menurutku memang secara statistik cukup berimbang ya. Karena baik Skotlandia maupun Haiti ini sama-sama berbagi persentase penguasaan bola yang sama-sama kuatnya sih.
1: Setuju Jan, sayangnya Haiti harus menerima kekalahan 1-0 dari Skotlandia lewat gol John McGinn di menit 28. Haiti cukup impresif menekan pertahanan Skotlandia. Terbukti 13 tembakan dilesatkan ke gawang Skotlandia.
0: Aku ngelihat Haiti ini cukup berhasil bisa ngimbangin permainan Skotlandia ya mas ya. Cuman memang belum beruntung aja pada laga kali ini.
1: Dan bisa jadi juga akan ada kejutan yang terjadi pertandingan grup C berikutnya ya Jan.
0: Oke sekarang masuk ke grup D nih masalah. Tuan rumah Amerika Serikat ini berhasil menggulung Paraguay dengan skor 4 versus 1. Secara statistik, Amerika Serikat ini jauh lebih unggul loh dari segala aspek dibandingkan Paraguay.
1: Bener, Zan. Aku lihat Amerika Serikat lebih gencar untuk menyerang pada babak pertama. Itu dibuktikan dengan keunggulan 3 gol Amerika Serikat di babak pertama melalui gol bunuh diri Damian Bobadilla menit ke-7, lalu menit 31 Volarin Balogun menggandakan keunggulan, dan Volarin kembali menambah pundi golnya di perpanjangan waktu babak pertama.
0: Iya, Mas. Dan di babak kedua, Amerika Serikat ini lebih bermain defensif sih. Ya, karena untuk menjaga keunggulan ya, walaupun sempat kecolongan tuh Amerika Serikat lewat gol Paraguay yang dicetak Mauricio pada menit 73 sebelum akhirnya dimantapkanlah kemenangan Amerika Serikat lewat gol Giovanni Reina di perpanjangan waktu babak kedua.
1: Bener, Zan. Amerika Serikat cukup baik untuk mengawali langkah mereka di Piala Dunia kali ini. Dan aku ngerasa Amerika Serikat saat ini bukan lagi tim pelengkap di event 4 tahunan ini ya. Mereka membuktikan kelas mereka sekarang yang jauh lebih berkembang dari 20 tahun lalu.
0: Perkembangan juga sih menurutku. Ini ditunjukkan oleh Australia sih. Masalah saat melawan Turki nih, Mas. Jadi secara statistik sebenarnya Australia itu sangat jauh banget loh. Dari segi penguasaan bola, Turki ini jauh unggul dengan 63% berbanding terbalik dengan Australia yang cuma 37% aja, Mas. Tembakan yang dilakukan Turki itu juga jauh lebih banyak dengan 28 tembakan loh, dengan 7 tembakan yang mengarah ke gawang. Berbanding terbalik dengan Australia yang hanya melakukan 8 tembakan dengan 4 diantaranya itu mengarah ke gawang.
1: Tapi kerennya, Australia berhasil unggul 2 gol lawan Turki. Pertahanan tim Australia kali ini patut diberi apresiasi ya, Zan?
0: Benar, Mas. Aku ngerasa Australia ini benar-benar gak keburu-buru ya untuk meraih kemenangan. 2 gol yang mereka cetak aja itu lahir di 2 babak loh. Di babak pertama, Australia ini unggul lewat gol Nestori Iran Kunda itu di menit 27. Lalu digandakan lagi oleh Connor McKelvey di menit 75. Menurutku nih, Australia itu bisa aja jadi pendamping Amerika Serikat buat lolos ke babak berikutnya sih.
1: Yakin. Iya, Zan, aku sepakat sih. Australia sangat berpeluang besar untuk lolos ke babak berikutnya mendampingi Amerika Serikat. Tapi ya, kita lihat aja. Apa ada kejutan dari grup D ini nantinya?
0: Nah, sekarang kita masuk ke grup E nih, Mas. Grup yang menurutku ini jadi pusat perhatian sekarang dengan hujan golnya.
1: Bener, Zan. Tapi sejujurnya aku nggak kaget sih kalau ada hujan gol di grup ini. Mengingat memang cukup timpang ya, satu tim besar ini dengan 3 tim lainnya. Ada Jerman, Ekuador, Pantai Gading, dan Curaçao. Jelas di atas kertas, Jerman akan lolos mudah ke fase berikutnya.
0: Itu dibuktikan juga dengan skor pada pertandingan pertama mereka loh, Mas. 7 gol yang bersarang ke gawang Curaçao. Gokil banget.
1: Bener, Zan. Tapi menurutku Curaçao bukan tanpa perlawanan ya. Menurutku di babak pertama Curaçao cukup memberikan tekanan. Terbukti loh, mereka mampu menyamakan kedudukan di menit 21 lewat gol Livano Komenensia. Setelah sebelumnya Felix Nimeca mencetak gol di menit 6.
0: Ya, walaupun pada akhirnya Curaçao harus menerima 6 gol berikutnya ya. Di babak pertama aja Jerman udah berhasil mencetak 2 gol tambahan setelah gol Felix melalui gol Nico di menit 38 sama Kai Havertz yang sukses mengeksekusi penalti di perpanjangan waktu babak pertama.
1: Dan di babak kedua menurutku Jerman mulai menggila ya, Zan. Setelah Musiala mencetak gol di menit 47, kemudian disusul gol dari Nathaniel Brown di menit 68. Mereka masih menggandakan lagi dengan gol Dennis Undav di menit 78 sebelum ditutup oleh Kai Havertz lagi di menit 88. Man of the match kali ini layak disematkan ke Kai Havertz mungkin ya.
0: Pertandingan dengan banyak gol ini memang kadang seru ya, Mas ya. Tapi pertandingan Pantai Gading versus Ekuador ini menurutku juga gak kalah seru sih. Walaupun cuma 1 gol, tapi ya menurutku seru sih pertandingan mereka.
1: Setuju, Zan. Amad Diallo berhasil membawa Pantai Gading meraih poin penuh lewat golnya di menit akhir babak kedua. Menurutku itu kerugian besar buat Ekuador. Yang andaikan itu berakhir imbang, peluang mereka untuk lolos akan jauh lebih terbuka.
0: Nah, setelah di grup yang mudah diprediksi, menurutku ini di grup F ini benar-benar bisa dibilang grup neraka sih masalah. Jadi menurutku akan ada 3 kandidat besar ini yang akan bersaing untuk menentukan siapa yang akan lolos ke babak berikutnya. Ada Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia.
1: Bener, Zan. Di pertandingan pertama antara Belanda melawan Jepang, menurutku ini menjadi salah satu pertandingan terseru sejauh ini. Mengingat seharusnya Belanda bisa sedikit mudah unggul, namun sayang memang perlawanan Jepang tidak bisa dianggap remeh.
0: Setuju, Mas. Di babak pertama memang kedua tim ini masih meraba permainan satu sama lain lah ya. Tapi di babak kedua aku ngerasa kayak lagi lihat dua negara berperang nih. Jadi mereka tuh benar-benar abis-abisan buat bertarung di babak kedua loh, Mas.
1: Bener, Zan. Total 4 gol lahir di babak kedua. Belanda unggul biduli di menit 51 melalui Virgil van Dijk.
2: 6 menit kemudian, Jepang membalas lewat Keito Nakamura. Belanda kembali unggul lewat gol Crescencio Somerville di menit 64, sebelum akhirnya Jepang berhasil memupuskan harapan Belanda untuk meraih poin penuh setelah Daichi Kamada berhasil mencetak gol di menit 89.
0: Tapi menurutku hasil dari Belanda versus Jepang ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh tim lain ya. Jadi Swedia itu berhasil mencukur habis Tunisia dengan kemenangan 5-1 loh. Yasin Ayari itu mencetak gol pembuka di menit ke-7 lalu digantikan lagi oleh Isak di menit 30 untuk membuat Swedia ini unggul 2-0 sebelum akhirnya dibalas oleh Tunisia lewat gol Umar.

0: Untuk kali ini aku sepakat ya. Walaupun menurutku masih banyak pemain-pemain yang lebih jago ya dari Gyökeres.
1: Tapi aku setuju mas sama statement masalah tadi, di mana Swedia ini memang benar-benar bisa memanfaatkan peluang untuk memuncaki klasemen grup F. Piala hasil imbang Belanda dan juga Jepang.
2: Bener San.
0: Tapi memang dari 6 grup yang sudah kita bahas, mungkin grup neraka ini yang buat aku penasaran. Siapa yang akan benar-benar memuncaki klasemen?
1: Akan ada kemungkinan gak kalau Belanda ini bakal jadi juru kunci?
0: Itu bisa jadi sih San. Mengingat Jepang dan Swedia punya ambisi yang besar. Kedalaman skuad mereka menurutku juga cukup bagus dibanding Belanda ya. Tapi kita baru benar-benar bisa melihat setelah pertandingan kedua mereka nantinya ya. Karena menurutku pertandingan kedua akan jadi gambaran siapa yang akan lolos ke babak berikutnya.
1: Mungkin untuk edisi kali ini kita bakalan bahas 6 grup dulu ya masalah ya. Supaya lebih detail kita bedah hasil pertandingannya.
2: Bener Zan, banyak banget timnya. Jadi agak pusing juga untuk ngasih ulasannya ya.
1: Oke, sekarang kita masuk ke prediksi masalah. Seperti biasa gimana prediksi masalah dari 6 grup yang udah kita bahas tadi. Kira-kira nih, siapa pemain yang akan bersinar di Piala Dunia kali ini?
2: Kalau aku ngelihat Kai Havertz bisa jadi salah satu yang akan lebih bersinar kali ini. Musiala juga bisa jadi pemain yang lebih bersinar ya. Folarin Balogun juga menurutku bisa bersinar lebih juga.
1: Kalau aku tetap Lord Gyökeres, Mas.
2: Kalau itu emang gacoanmu di Arsenal.
1: Ya udah masalah. Kali ini kita hold dulu untuk bahas grup sisanya supaya teman perduanya nanti bisa lebih penasaran gimana masalah ini nanti mengulas pertandingan pertama di Piala Dunia 2026.
2: Bener Zan, mulutku udah mulai kering ini sebenarnya.
1: Nah teman perdua, kira-kira dari hasil pertandingan grup A sampai grup F ini jagoanmu meraih kemenangan gak? Atau malah kalah? Kau bisa kasih insight atau komentar juga lewat DM Instagram Pro2 supaya kita tahu juga gimana pendapat kalian tentang pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini.
2: Bener, karena kadang-kadang ulasan masalah juga bisa salah loh.
1: Sesuai nama aja sih ya kalau kayak gitu.
2: Namanya aja manusia, Zan.
1: Yaudah kalau gitu Fauzan dan juga Masalah pamit undur diri dulu nih teman berdua. Karena besok kita akan bahas pertandingan dari sisa grup yang sudah bertanding di pertandingan pertama Piala Dunia 2026. Ikutin terus Kobar Masalah, karena kalau kamu gak dengerin mungkin kamu akan ketinggalan bahasan seru seputar Piala Dunia 2026. Sampai jumpa besok di Kobar Masalah, cuma di 95,2 Pro2 FM, teman

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya. Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es.

0: Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Teman terbaik kamu.

saatnya VAR ya di spesial Piala Dunia. Kali ini VAR hadir dengan informasi seputar Piala Dunia, guys. Dan visual asal review kali ini Ece bakal mereview apa? Perkembangan top skor ya. Penyerang Brazil Matheus Cunha ini sukses ngecetak gol dan memanaskan persaingan top skor Piala Dunia 2026. Dan Brazil sukses membantai 3-0 Haiti dalam pertandingan lanjutan grup C Piala Dunia 2026 yang digelar Sabtu 20 Juni waktu setempat ya. 3 gol Brazil dicetak lewat lesakan gol Matheus Cunha dan 1 gol dari Vinicius Junior, dan 2 gol yang dicetak Cunha dan 1 gol Vinicius ngebawa Brazil ngebawa mereka ya masuk dalam persaingan papan atas top skor Piala Dunia 2026. Kini Cunha dan Vinicius sama-sama sudah mengoleksi 2 gol dan hanya terpaut 1 gol dari penyerang Argentina Lionel Messi dan pemain Kanada Jonathan David yang sudah mengemas 3 gol. Selain itu juga berlangsung pertandingan Scotland versus Maroko. Dalam laga itu Maroko menang 1-0 atas gol cepat Ismail Saibari di menit kedua, dan gol Saibari bikin dia mengoleksi 2 gol di Piala Dunia 2026 dan semuanya dicetak lewat gol cepat. Oke. Baiklah. Kamu punya ini enggak? Punya jagoan selain ini, selain klub kan pasti juga ada kalanya punya jagoan ini ya, secara individu gitu. Mungkin kamu suka Messi atau suka siapa gitu kan, yang kira-kira wah ini harus dijagoin ngegolin banyak gitu teman Prodo. Yaudah gak usah kemana-mana, masih di Prodo FM. Nanti kita sama-sama ikuti kumandang azan maghrib ya. Di menit berapakah? Di menit 23 nanti waktu Indonesia Barat. Tetap di sini aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, sesaat lagi kita akan sama-sama ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 62. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainya. Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.

Oke, teman Pro 2, kali ini kita have fun bareng ya di Digitrack 2.0. Yang pasti kita seru-seruan dengan lagu-lagu enak persembahan dari Pro 2 FM.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Resensi Buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Produa mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Produa. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Produa, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

Ada yang kangen sama Lil Nas X? Ini Lil Nas X akhirnya speak up ya setelah vakum dari media sosial dan lewat video jujur di Instagram. Rapper Pregram ini ngeceritain perjalanan pemulihannya setelah ngejalan rehab selama beberapa bulan pasca penangkapannya musim panas kemarin. Dan Lil Nas X secara terbuka ngebahas diagnosis gangguan bipolar yang diterima sama dia ya. Dan dia mengaku sempat nolak untuk ngakui kondisi itu selama bertahun-tahun karena ya dia gak pengen bergantung pada pengobatan, terus takut sama stigma orang lain. Ya. Ini apa ya, gak ada yang bisa lepas dari yang namanya stigma gitu. Termasuk juga seorang Lil Nas X juga ternyata takut sama stigma, kayaknya semua orang gitu. Dan dia ngungkapin kalau saat ini dirinya berada di tempat yang jauh lebih sehat dan mulai berdamai dengan kondisinya ya. Dan setelah fokus pada pemulihan kesehatan ini, Lil Nas X kembali mencurahkan energinya untuk berkarya. Dan dia ngerasa lebih bebas dalam nyiptain musik karena rasa takut yang selama ini ngebayangin dia udah jauh berkurang. Oke. Dan dia pun ngasih bocoran buat para penggemar kalau materi musik baru sedang dalam proses pengerjaan ini sih, yang apa ya, yang ditunggu-tunggu ya gak sih teman Pro 2. Bahwa karya karya yang apa ya, di apa, di tunggu-tunggu sama para penggemar fans gitu kan. Ya kalau misalnya ngomongin soal kesehatan mental kayaknya apa ya, susah sih ngomong kalau misalnya ngomongin soal kesehatan mental karena ini banyak dialami oleh semua orang, mau dari berbagai macam latar belakang gitu loh teman berdua. Jadi ya kita harus find a way better gitu, cari pertolongan gitu apapun caranya, artinya yang sesuai sama kita, maksudnya entah itu ke terapis profesional, entah itu ke teman, entah itu ke spiritual act gitu-gitu, macam-macam sih. Dan semoga kita semuanya ya, aku teman Pro 2 semuanya bisa maintain buat bisa lebih sehat secara mental, oke? Okay?

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

hampir setahun tanpa rilis musik baru, trio elektro asal Inggris ya, Clean Bandit akhirnya kembali dengan single terbaru I Don't Wanna Hurt You yang rilis 17 Juni. Dan di dalam lagu ini Grace Chatto, Jack Peterson sama Luke Peterson ngegandeng penyanyi sekaligus penulis lagu asal Irlandia Big Pig untuk collab perdana mereka. Dan I Don't Wanna Hurt You jadi rilisan pertama Clean Bandit sejak Believe ya, collab mereka barengan sama Loiso yang rilis Agustus tahun kemarin. Dan lagu ini juga menandai single kedua grup itu sebagai artis independen. Dan sementara itu Big Pig, lagu ini jadi kolaborasi kedua sepanjang 2026 setelah sebelumnya ngerilis Take It barengan sama Marshall Jefferson dan juga Malarkey di April kemarin. Aransemen I Don't Wanna Hurt You juga ikut nampilin permainan elektronik jadi dari Rob Litt dan sentuhan biola yang dibawain sama Molly Fletcher ya, menghasilkan perpaduan khas Clean Bandit yang maduin musik elektronik dan juga elemen instrumen klasik. Pokoknya gak ada yang gak enak kalau ngomongin soal Clean Bandit. Okay, baiklah, masih di Digitrack Teman Pro 2, tetap di sini aja Pro FM, teman terbaik kamu.

dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu.

0: tandanya kita nggak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita, makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya nggak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.
1: Oke, teman Pro 2, Digitrack-nya abis ini udahan ya, karena abis ini di jam 7 kita akan geser ke Pro 2 RRI. Mana? Kita akan ke Jember, guys. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: di Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat malam teman Pro 2, malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar Matias Galarza pecahkan rekor gol tercepat Saibari di Piala Dunia 2026. Pemerintah pertahankan program naturalisasi tapi perbanyak turnamen lokal. Informasi ketiga, Pemkab Situbondo kembangkan peternakan ayam petelur skala rumah tangga. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, pemain Paraguay Matias Galarza memecahkan rekor gol tercepat milik Ismael Saibari di Piala Dunia 2026. Galarza mencetakkan gol ketika pertandingan berlangsung 64 detik dalam duel kontra Turki, tepatnya pada lanjutan babak penyisihan Grup D Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Area, tepatnya pada Sabtu 20 Juni 2026. Gol tersebut juga lebih cepat dibandingkan gol pemain Maroko Ismael Salabria ke gawang Skotlandia. Tepatnya rekor tersebut hanya berjarak beberapa jam karena dua pertandingan berlangsung di hari serupa. Informasi kedua, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memastikan pembinaan talenta lokal melalui turnamen di akar rumput atau grassroots di berbagai daerah. Turnamen sepak bola untuk mencari talenta berbakat sebagai calon pemain masa depan timnas Indonesia. Erick juga merupakan ketua umum PSSI yang mengatakan bersama dengan pelatih timnas Indonesia John Heckman memiliki komitmen untuk mengangkat pemain lokal ke level yang lebih tinggi. Bahkan pelatih Heckman juga berkeliling Indonesia untuk mencari talenta-talenta muda berbakat. Informasi ketiga, pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mulai mengembangkan peternakan ayam petelur skala rumah tangga. Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayugo, mengatakan bahwa produksi telur di Kabupaten Situbondo sangat rendah, hanya 3,5 ton per harinya, sementara kebutuhan masyarakat mencapai 17 ton per hari. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan peternak telur skala rumah tangga, bekerja sama dengan Bank Indonesia dan beberapa yayasan. Oke, Tuan Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 RRI se-Jawa Timur. Ya, malam hari ini kita lagi disiarkan di Pro 2 RRI Sumenep, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Hari ini kita bakal ngobrolin perjalanan inspiratif seorang musisi muda asal Jawa Timur yang membuktikan kalau mimpi besar bisa dimulai dari mana aja, teman Pro 2. Dari kota Jember, sebuah nama berhasil membawa warna baru di dunia musik. Ada Ica Yang. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2.
0: Mungkin boleh disapa, mungkin boleh say hi, atau mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu disapa untuk Pro 2 RRI se-Jawa Timur. Silahkan Kak Ica.
1: Oke, halo semua teman-teman Pro 2. Kenalin aku Ica Yang. Aku penyanyi Mandarin. Kali ini teman-teman bakal dengerin kisah aku selama berkarir dari nol sampai di titik sekarang.
0: Oke, tadi udah dibocorin sedikit ya teman Pro 2 ya. Dia juga sudah menyinggung bagaimana perjalanan awal karirnya gitu. Apa sih momen yang bikin Ica itu bisa menjadi Ica yang sekarang? Karena kan pasti itu juga gak mudah ya, perjalanannya butuh proses, butuh beberapa pembelajaran mungkin. Bagaimana awal kisahnya? Silakan.
1: Kalau awal kisahnya itu, jadi Ica kan sekarang penyanyi Mandarin. Kalau dulu itu awal tuh pop dulu.
0: Oh, pop dulu.
1: Pop dulu. Terus karena Ica gak ikut audisi, biasanya kalau berkarir dari kota kecil terus pindah ke kota besar, biasanya audisi dulu buat dapet nama dulu biar besar.
0: Tapi casting karena dulu berarti.
1: Iya, biasanya ikut kayak audisi-audisi nyanyi gitu kan, yang di program-program TV. Cuman karena Ica gak ikut lomba, gak ikut audisi karena berdiri di label sendiri, jadi berjuang sendiri. Jadi ternyata main di pop itu awalnya agak jujur pasti gak langsung berhasil ya. Bisa dibilang pasti berat banget. Apalagi kalau main di indie, label indie itu kurang, bisa dibilang kurang kuat. Jadinya beralihlah di situ Ica, dari pop beralih ke dangdut malah.
0: Oh, dangdut.
1: Dangdut.
0: Pernah.
1: Wow. Jadi jadi kalau dulu itu kayak apapun tuh aku cobain dulu aja. Jadi gak mau pilih-pilih, suka gak suka, menurut aku bagus gak bagus, kita bagusin kalau dulu gitu.
0: Jadi kayak cari-cari genre mana yang cocok,
1: iya,
0: gitu
1: bener,
0: ya.
1: Iya bener, sambil cari jati diri sih lebih tepatnya gitu Kak. Karena kan dulu itu Ica juga kalau di Jember tuh juga biasa nyanyi dangdut juga. Jadi oke, gak masalah kalau memang harus jadi biduan lagi di kota besar, gak apa-apa. Awalnya begitu. Karena pop Ica pindah genre ke dangdut. Dari situ Ica baru bisa melihat, oh ternyata hati ini terlalu berontak.
0: Kayak gimana berarti ternyata?
1: Gak cocok Icanya.
0: Di dangdut?
1: Iya, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kurang nyaman. Ketika Ica jadi bener-bener dipatokin ini penyanyi dangdut gitu. Jadi kayak ada beberapa hal yang mungkin Ica kurang nyaman di saat Ica nyanyi dangdut. Dan karena juga penyanyi dangdut itu kan sangat banyak, sangat luas sekali gitu kan. Udah banyak banget penyanyi dangdut sekarang. Jadi kalau buat bersaing itu
0: kayaknya rada susah ya.
1: Iya, dan enggak kalau Ica sih sebenarnya pinginnya tuh yang bukan, kalau dulu kan orang mikirnya kayak yang penting cuan gitu kan. Tapi kalau Ica, karena waktu itu Ica ke Jakarta itu usia 19 tahun, jadi Ica pikir, oh masih muda. Jadi pinginnya tuh yang jauh gitu, bukan hanya just jadi penyanyi biasa aja gitu. Tapi pinginnya kejar cita-cita sampai setinggi, sebisa aku. Gitu.
0: Makanya, tapi sekarang usia berapa?
1: Sekarang Ica 24.
0: 24 masih muda sih. Jadi perjalanannya juga masih panjang.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Terus habis itu
1: ketemulah di lagu Mandarin. Yang awalnya hanya bisa karaoke aja. Bisa karaoke, gak hafal lagunya, juga bicara pun gak bisa. Apalagi kita nyanyi, pasti kan banyak kece tuh yang gak pas.
0: Oh, itu gitu. Juga harus ada ketepatan.
1: Kayak artikulasinya, ya benar-benar. Sama kayak kita nyanyi lagu barat, nyanyi lagu Inggris, di Mandarin juga sama.
0: Tapi susah gak sih kayak gitu? Kayak kamu tuh kan harus belajar sendiri. Ini kan belajar sendiri ya, iya, bahasa Mandarin ya.
1: Betul.
0: Itu membutuhkan waktu berapa lama, Ica?
1: Kalau sampai sekarang, Ica udah jadi penyanyi Mandarin itu total hampir 3 tahun.
0: 3 tahun.
1: Iya, hampir
0: penyanyinya,
1: 3 tahun.
0: Jadi penyanyinya, jadi tapi belajarnya. Penyanyinya.
1: Kalau belajarnya, jadi ceritanya itu Ica tuh langsung manggung, Kak.
0: Oh.
1: Jadi lewat jam terbang gitu. Pertama kali dapat job nyanyi Mandarin itu 1 jam 10 lagu dengan harga itu yang jauh dibanding Ica nyanyi lagu dangdut sama pop.
0: Oh, jadi lebih tinggi.
1: Lebih tinggi. Wow. Dari situ. Iya, walaupun kita enggak bisa ya, kita pasti semangat dong kayak aku hafalin gitu. Hafalinlah. Nyanyi, aku pikir awalnya itu enggak bakal ada yang nonton karena Ica kan penyanyi baru. Ternyata yang nonton ramai banget.
0: Banyak banget.
1: Iya, dari situ Ica mulai ngelihat, oh ternyata pasarnya 2 tahun lebih yang lalu itu pasarnya sangat sedikit. Penyanyi untuk penyanyi Mandarin di Jakarta. Jadi seiring berjalan waktu makin banyak nih jobnya. Oh ternyata kerjaan aku tuh nyanyi, orang undang aku nyanyi itu kebanyakan di genre lagu Mandarin. Dari situlah 1 tahun berjalan nyanyi terus dapat. Udah lumayan lah, dapet tabungan juga. Waduh. Lumayan.
0: Yang penting kan cuan ya.
1: Iya, awalnya gitu, awalnya nyaman, cuman belum cinta sama lagu Mandarin. Jadi 1 tahun awal Ica nyanyi Mandarin itu, Ica gak tahu artinya, apa yang Ica nyanyiin.
0: Terus gimana belajarnya?
1: Tahu artinya, jadi contoh lagu Cinta Karena Cinta aja deh.
0: Iya, kan itu kan ada liriknya tuh.
1: Ada, Ica baca dulu, googling dulu, bah Google dulu, oh ini liriknya ini. Sedih. Galau, oke, ekspresinya harus sedih. Paling just it doang. Tapi kalau ketika Ica nyanyiin, apa kata-katanya itu Ica tuh gak paham sama sekali.
0: Yang penting ketepatan untuk ngebahasainnya gitu ya.
1: Iya, yang penting oh mimik mukanya, ekspresinya gimana, sedih. Kalau hype, ketawa ya kita harus fun, ajak penonton fun kayak gitu.
0: Iya betul sih, jadi kan sambil bertahap ya belajarnya gitu. Jadi membawakannya seperti apa dulu.
1: Betul.
0: Diketahui dulu makna dari lagunya itu apa, pembawaannya apa, harus sedih apa ceria gitu ya. Jadi belajarnya dari situ.
1: Betul.
0: Nah kemudian tadi kan sempat disinggung ya bahwa kamu itu asalnya memang dari Jember.
1: Betul.
0: Kemudian pindahlah ke kota yang lebih besar.
1: Iya.
0: Peruntungannya di Jakarta ternyata.
1: Iya.
0: Tantangan terbesarnya pada saat itu apa? Selain tadi menjelaskan nentuin genrenya tuh, yang ternyata gak cocok di pop, gak cocok di dangdut, ternyata di lagu Mandarin. Itu bagaimana?
1: Kalau kesulitannya sih yang pasti banyak ya. Apalagi Ica juga awam banget di dunia entertain. Ternyata di kota besar itu ya memang besar banget dan itu sangat luas banget.
0: Di Jakarta emang luas.
1: Maksudnya dunia entertainnya.
0: Oh iya, iya.
1: Jadi berbanding terbalik sama Ica kan di Jember juga jadi penyanyi juga. Tapi tuh berbanding terbalik banget. Jadi kita tuh ya harus fokus sama diri kita sendiri juga. Gak perlu noleh kanan kiri. Ya emang fokusnya kita apa, tujuannya kemana, jalanin aja gitu. Cuman setelah jadi penyanyi Mandarin ini kok ternyata pop sama dangdutnya ini ikut naik juga gitu. Malah yang setahun pertama itu karena nyanyi terus, orang jadi banyak tahu Ica penyanyi Mandarin gitu. Tapi Ica bisa all genre loh gitu. Jadi waktu itu awalnya yang rame gitu, Kak. Jadi pop sama dangdut itu naik juga.
0: Jadi ikutan ya.
1: Ikutan. Jadi Ica sempat akalin itu dulu gini. Oke. Biasanya kalau ada acara corporate, undang Ica guestar nyanyi, bosnya yang duduk di kursi paling depan itu kebanyakan Chinese. Tapi kursi kedua sampai ke belakang karyawannya semuanya Jawa. Betul gak? Jadi kalau ada acara corporate gitu, Ica nyanyi 1, 2, 3, 4 lagu Mandarin, sisanya dangdut. Jadi bisa all genre.
0: Iya benar.
1: Jadi Ica paket-paketin gitu.
0: Langsung kolaborasi juga ya. Benar.
1: Awalnya
0: asik
1: gitu.
0: Asik sih kayak gitu ya.
1: Iya, asik sih. Awalnya gitu, terus lama-kelamaan masuk ke tahun kedua, baru ngelihat kayak kayaknya memang jalannya di sini loh gitu. Jadi mau udah cukup kita cari cuan terus di tahun tahun pertama, tahun kedua Ica mulai belajar. Sebenarnya tahun pertama itu udah sambil belajar tapi YouTube.
0: Jadi, awalnya itu memang YouTube.
1: YouTube. Jadi Ica beli namanya anak kecil ya dulu ya.
0: Dulu umur berapa?
1: Belajarnya? 19 tahun.
0: Ya bukan anak kecil sih.
1: Iya, maksudnya masih sifatnya masih mungkin masih banget. Masih labil, masih kekanakan. Jadi okay, I see. Gimana sih caranya aku tuh, bahkan diri aku sendiri aja, gimana kalau kita labil kan susah kontrol ya Kak. Gimana mau semangat, gimana mau
0: naik turun biasanya.
1: Moodnya. Jadi Ica waktu itu beli buku, pensil, tip X, semua penggaris itu warna pink semua karena Ica suka warna pink.
0: Oh.
1: Biar semangat belajar. Jadi belajar pakai YouTube awal-awal tuh belajar pakai YouTube. Dari situ baru bisa nyapa dulu, belajar nyapa, percakapan dikit-dikit pakai bahasa Mandarin gitu. Masuk tahun kedua mulai agak serius. Oh, kok makin naik ternyata, makin rame, makin naik. Dari situ udah mau, mulai mau serius pelajarin semua lagu-lagunya. Kalau dulu biasanya lagu-lagu tuh hafalnya cuman terbatas. Nah sekarang aku pelajarin semuanya. Lagu-lagu yang memang orang tahu, bahkan orang gak tahu juga aku pelajarin. Dari
0: yang overall sekarang udah bisa bahasa Mandarin?
1: Sekarang udah bisa. Sekarang lumayan udah bisa. Tapi ya yang sangat bahasa yang sangat sederhana aja. Yang penting bisa ngobrol, bisa nyambung, bicara sama orang Cina gitu.
0: Karena emang kalau kita lihat langsung nih teman Pro 2 ya, wajah dari Ica yang sendiri ini kan kelihatannya Chinese banget ya. Padahal ternyata, ini ternyata loh ya, Kak Ica ini bukan keturunan Tionghoa.
1: Betul.
0: Justru mungkin bisa diceritakan nih, karena kan pasti yang banyak orang lihat itu, oh Chinese nih, apalagi kan kelihatan ya sipit, kulit putih ya kan.
1: Waduh, ternyata bukan.
0: Itu gimana?
1: Jadi Ica tuh sebenarnya Jember Tulen.
0: Oh, orang Jawa berarti kan?
1: Saya Jawa, Jawa Timur asli, lahir di Jember. Jadi 19 tahun Ica jadi manusia Jember. 19 tahun lalu pindah ke Jakarta, mulai mulai berkarir. Awalnya itu malah presenter dulu. Jadi kalau dulu zaman COVID itu ada Mandalika Superbike
0: tahun MotoGP. 2020-an ya, 2019-an ya.
1: Jadi dulu sempat jadi sportcaster gitu Ica. Tapi awal-awal merintis, jadi karena passionnya bukan di presenter mungkin ya, lebih ke nyanyi. Jadi Ica balik fokus ke nyanyi
0: banting
1: lagi.
0: Banting setir akhirnya.
1: Iya, banting setir walaupun presenternya sebenarnya sudah jalan. Cuman banting setir walaupun balik dari nol lagi di nyanyi, tapi tetap ya berjuang lagi. Karena memang hobinya dinyanyi. Jadi nekat sih waktu itu Kak.
0: Keren sih ya. Ternyata di beberapa tahun terakhir ini juga dikenal sebagai penyanyi lagu Mandarin. Walaupun akhirnya juga lagu-lagu yang sebelumnya udah diciptakan, ada juga selain lagu Mandarin, ada lagu yang pop. Kemudian juga genrenya ada juga dangdut.
1: Iya betul.
0: Tapi kebanyakan yang ciptaan kamu tuh yang apa? Yang Mandarin atau pop atau yang lagu dangdut?
1: Kebanyakan kalau single Ica biasanya tetap ambil pop Indonesia. Karena biar mudah dipahamin, biar bisa nasional dulu.
0: Iya betul.
1: Jadi kadang jadi penyanyi Mandarin ini kan gak bisa di semua kalangan. Diterima di semua kalangan. Maksudnya ada orang yang ngerti, ada yang juga gak ngerti gitu. Jadi di beberapa tempat tertentu doang yang memang perkumpulan orang keturunan biasanya gitu. Cuman karena Ica pinginnya nih, ini gak bisa gini nih, kalau enggak bakal kekunci di tempat tertentu doang, gak bisa nasional. Pinginnya sih Ica kayak memperkenalkan lagu, nyanyi lagu Mandarin tuh bukan hal yang tabu lagi loh. Maksudnya bukan hal yang awam lagi. Semua orang tuh bisa pelajarin, bahkan kayak Ica aja yang bukan orang keturunan, asli Jember, Jawa, bisa loh belajar, pinginnya gitu. Jadi memperkenalkan ke semuanya, ke teman-teman Ica semuanya, nggak ada yang Cina, semuanya Jawa semua. Jadi sengaja memperkenalkan ke semuanya, sama seperti kita nyanyi lagu barat, pop barat Inggris, sama aja sebenarnya. Nyanyi
0: kita
1: Mandarin
0: bukan
1: juga
0: orang
1: sama.
0: Barat,
1: iya bukan orang barat, tapi orang suka denger lagu barat. Iya. Jadi pinginnya sih lebih memperluas lagi gitu lagu-lagu Mandarin, biar semua orang bisa ikut dengar gitu.
0: Oke. Nah, kalau yang kita tahu ini kan familiarnya kan panggilannya Ica Yang. Enak dong kalau jadi pacar kamu Ica Yang. Manja banget ya kan. Padahal sebenarnya namanya Ica
1: Christy.
0: Ica Christy. Tapi kenapa tiba-tiba kok namanya berubah Icayang. Icayang.
1: Dulu waktu awal nyanyi lagu pop itu pasti masih pakai nama asli Icha Kristi. Tapi setelah nyanyi lagu Mandarin, memasuki lagu Mandarin, langsung berubah Icayang. Karena dulu waktu nyanyi pop sama dangdut itu Icha pernah punya fans.
0: Oke.
1: Jadi panggil nama panggilannya itu Icayangku, Lope-Lope gitu, mereka jawab gitu. Iya. Kok lucu, gimana kalau pakai nama Icayang? Kalau Icayang kan orang jadi gampang ingat.
0: Tapi ada
1: gitu.
0: Artinya nggak sih kalau di Mandarin?
1: Kalau
0: Ica itu apa yang barangkali ada? Gitu.
1: Ada. Jadi kalau sebenarnya nama Indonesianya aja, nama panggung di Indonya aja Icayang. Cuman kalau kemarin sempat nyanyi di China, jadi Ica harus punya nama Cina juga. Jadi dibikinin lah sama teman-teman nama Cina, namanya Yang Ina, karena kan Ica Yang. Ternyata Yang itu ada loh marganya. Jadi dibikinin marganya pakai Yang aja. Jadi nama Cina itu Yang marga dulu, terus Ina. Ina itu Xiao Kun, yang itu gadis kecil. Pinter bisa nyanyi, bersuara tinggi katanya sih gitu.
0: Jadi Icayang Ina.
1: Ina, gitu. Iya betul.
0: Icayang Ina deh.
1: Sayang banget.
0: Aku tadi tuh sempat mikir ya, ini kalau misal ada yang bercandaan atau mungkin kamu punya pacar gitu, Icayang kan bisa kayak manja-manja gitu ya. Yeah. Ternyata juga fanbase-nya namanya Icayangku. Ya suatu kebetulan lah ya. Betul. Tapi nanti kita bakal ngobrol bareng lagi teman Pro 2 di sesi yang kedua, dan aku bakal muterin lagu dari Icayang sendiri ya. Kira-kira lagunya seperti apa teman Pro 2? Ini ada judulnya Mungkin Kamu Yang Lupa.

0: Tahukah Anda? Jember punya cerita heroik yang dikenal dengan sebutan Palagan Jumerto. Kala itu terjadi pertempuran antara pasukan Brimob dan kepolisian yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Bondowoso. Di Jumerto ini, pasukan bersama rakyat bahu-membahu melawan kompeni Belanda. Namun akhirnya puluhan rakyat dan belasan pejuang gugur. Nama-nama mereka dicatat di monumen yang berdiri kokoh, letaknya tidak jauh dari kantor kepala desa Jumerto. Monumen ini diresmikan tanggal 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Maijen Polri Sudarmaji. Monumen ini diberi nama Monumen Palagan Jumerto.
1: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalas.

0: jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Hey, kamu masih dengerin musik live chat berjaringan Pro 2 FM Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.

0: Pro 2 tentunya masih barengan sama aku Vita Karina yang kali ini masih menemani kamu di Music Live Chat berjaringan. Yang kali ini Pro 2 RRI Jember juga disiarkan di Pro 2 RRI Sumenep, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya dan juga Pro 2 RRI Madiun. Masih barengan sama Icaya.
1: Halo semuanya.
0: Icayamku.
1: Lope-lope.
0: Oke, teman Pro 2, salah satu hal yang menarik dari perjalanan Icayang adalah ketika ia memilih mendalami lagu Mandarin.
1: Betul.
0: Tadi juga udah dijelaskan bahwa dirinya pun juga tidak semudah itu, tak segampang itu. Dia pun juga harus belajar ya melafalkan bahasa dan juga lirik Mandarin. Belajar bahasa baru, menurut kamu bagaimana Ica?
1: Belajar bahasa baru seru karena udah awalnya karena udah terlanjur nyemplung. Jadi sekalian aja diselamin aja udah kita awalnya gitu. Jadi pertama kali bener-bener serius itu Icap belajar lagu-lagu itu kalau di Jakarta itu mereka tuh lebih suka lagu Mandarin itu yang versi DJ.
0: Oh, yang kayak remix
1: ya, ya. Namanya kalau di sana itu kalau biasa kita kan ada fan cut ya, kalau dangdut ya.
0: Kalau aku taunya yang remix itu sih.
1: Iya, remix. Cuman kalau di Mandarin itu namanya manyau.
0: Manyau.
1: Oh. Yes, iya.
0: Jadi ada macemnya ya.
1: Iya, DJ manyau. Kalau kita kan dangdut DJ fan cut. Kita DJ manyau. Di situ. Cuman ternyata setelah Ica pelajarin lagi kalau di kalau di Cinanya asli, mereka tuh lebih suka lagu-lagu original klasik lagu Mandarin.
0: Oh, gitu.
1: Yang tadinya Ica nyanyi blar gitu, sekarang karena belajar lagu-lagu dari daerah di Cina, itu Ica ngeliat, oh ternyata cara nyanyinya beda lagi. Terus genre lagunya juga beda-beda banget. Dari situ Ica mulai belajar, ternyata. Jadi Ica sempat belajar panggil guru belajar satu bulan.
0: Jadi ada guru untuk ngebimbing kamu gitu ya?
1: Satu bulan guru bahasa.
0: Guru bahasa.
1: Satu bulan itu Ica belajar bahasa Mandarin seminggu dua kali kalau nggak salah. Cuman karena Ica itu dapat kiriman kontrak dari TV Cina, kiriman kontrak bahwa Ica tuh harus nyanyi di sana, diundang. Cuman waktu itu karena suatu kendala ya, biasa kalau di awal kita memang dikasih susah dulu emang gitu ya kak ya, dikasih berjuang dulu. Jadi sempat hampir diundur lah, bukan nggak jadi tapi diundur karena alasannya Ica itu bukan orang keturunan. Jadi dulu tuh sempat nggak bisa
0: sempet
1: tampil.
0: Oh, sempat ada kayak gitu.
1: Ada.
0: Oh, jadi memang kayak pure bener-bener orang dari keturunan Tionghoa.
1: Cindo boleh.
0: Oh, Cindo boleh, asal pokoknya Chinese gitu.
1: Iya, asal ada keturunan. Karena Ica Jawa asli. Tapi Ica gak bisa tampil dulu gitu.
0: Tapi cuma, itu apa? Kompetisi apa?
1: Itu bukan kompetisi atau? Itu bukan kompetisi. Jadi memang diundang tampil di situ, jadi pengisi acara di situ, kayak mewakili Indonesia gitu. Jadi biasanya ada macam-macam negara gitu. Tapi dalam hati Ica, ini yang disalahkan Icanya yang bukan keturunan atau memang belum waktunya. Ica mikirnya gitu waktu itu.
0: Jadi kayak sempat positif thinking
1: sempet,
0: aja
1: iya,
0: sih.
1: Iya, lebih ke acting sih, bukan positif awalnya. Terus, tapi karena sempat mikir lagi, oh gak apa-apa, berjuang lagi, berjuang terus. Dari situ Ica belajar, yang biasanya belajar pakai YouTube, pakai buku warna pink itu. Sekarang Ica panggil guru di balik. Tapi tetap, karena sibuk kan, gak sempat buat belajar kayak les gitu. Jadi Ica private gitu. Belajar satu bulan. Setelah belajar satu bulan, bulan depannya ada jadi nama tes bahasa Mandarin kita kalau mau coba itu tes HSK namanya.
0: Apa itu?
1: HSK itu aduh apa ya kepanjangannya. Jadi itu
0: buat PR aja dulu ya.
1: Iya, itu tes untuk bahasa Mandarin gitu. Karena Ica waktu itu kan udah mau ke China. Jadi Ica nyoba tes nih HSK pertama. Ternyata salah dua, nilainya 98.
0: Oh, jadi itu ada tesnya juga?
1: Itu tes buat diri aku sendiri aja sih. Mau ngetes kemampuan gimana kalau aku nanti ke Cina, apa aku udah bisa ngomong atau bisa udah lancar gitu. Karena udah bisa, HSK merasa udah pintar. Jadi Ica ke Cina, ternyata bahasanya beda lagi.
0: Oh, beda?
1: Beda lagi di sana.
0: Apa yang membedakan dari yang kamu pelajari?
1: Jadi ternyata sama kayak kita di Indonesia gini, di tiap daerah tuh ada bahasanya lagi. Yang jadi harusnya beda-beda. Iya, bahasa utamanya di sana kan bahasa Mandarin, tapi di tiap daerah tuh ada bahasa Teochew, Hokkien atau Kanton atau bahasa daerahnya mereka sendiri tuh kayak kita Jawa.
0: Kamu belajarnya yang apa? Yang jenis apa tuh?
1: Kan aku utamanya jenisnya sih Mandarinnya, lebih ke Mandarinnya gitu.
0: Jadi akhirnya gitu, kamu belajar berbagai macam.
1: Jadi tuh, akhirnya itu, aku selama di Cina itu 3 minggu. Tiga minggu, ada sempat nyanyi 2 kali di situ. Tapi 3 minggu tuh termasuk lama, karena aku gak pakai translator sama sekali di Cina. Jadi pure berdua sama mama aku. Ya aku berusaha aja ngomong sesuai dengan cara aku ngomong gitu. Tapi ya untungnya
0: tapi nyambung
1: mereka
0: gak?
1: Nyambung untungnya.
0: Ya takutnya udah kan ngomongnya A, jawabnya B.
1: enggak, masih nyambung, aman. Jadi ya banyak pengalaman sih, susah, seneng. Terus kayak ketika down, ketika ada sesuatu tuh kayak gak jadi tampil, bukan berarti kita gak bagus loh. Betul. Ya bukan berarti kita jelek, tapi dimana kita tuh diuji, sabar dulu, belum waktunya.
0: Karena kan mungkin, semua itu prosesnya gak instan ya.
1: Iya, karena dulu kan juga awalnya nyanyi Mandarin itu juga gak terbayangkan juga sama Ica. Tapi yang tadinya dapat satu tangkai bunga Mandarin, ternyata Tuhan kasih
0: banyak bunga.
1: Iya, buat Ica emang harus sabar dulu, harus bener kata kakak, harus posting banyak-banyak positive thinking. Kadang yang bikin berat itu ngelawan pikiran kita sendiri sih. Itu bener kayak
0: iya betul melawan rasa takutnya,
1: terus kayak kebanyakan ngelihat yang lain tapi nggak ngelihat kemampuan diri kita sendiri itu sejauh mana. Kadang gitu sih,
0: kadang emang butuh evaluasi juga.
1: Bener.
0: Kadang kita habis tampil terus ditontonin tayangan ulangnya, aku kurangnya ini. Kamu gitu juga nggak sih?
1: Gitu. Sama, bahkan aku tiap kali tampil walaupun tim aku banyak, kameramen tuh banyak, dan itu bakalan jadi video juga untuk diposting, tapi aku tiap tampil tuh selalu ada satu orang yang pegangin HP buat videoin aku di HP aku sendiri. Jadi malam setelah tampil, sebelum tidur, Ica tuh tontonin lagi semua tuh. Misal 10 lagu ya, 10 lagu Ica dengerin. Mana nih bagian yang gak enak, mana ya yang salah biasanya.
0: Jadi
1: gitu,
0: emang itu jadi bahan untuk bisa lebih baik lagi ke depannya.
1: Iya, untuk koreksi diri sendiri gitu.
0: Oke. Nah, ini aku juga harus pil juga ya kan. Kamu kan pulang nih jauh-jauh dari Jakarta ke Jember.
1: Iya.
0: Pasti juga ada tujuannya selain emang ketemu sama keluarga. Pasti juga ada acara tertentu di Jember.
1: Betul.
0: Mungkin bisa di-spill acara apa yang beberapa waktu terakhir ini lagi bakal dilaksanakan dan kamu adalah salah satu orang yang bakal mengisi di acara itu.
1: Yang pertama tentunya acara di Pro 2 RRI.
0: Itu yang pertama ya.
1: Iya dong, datangnya kan pertama kali.
0: Aku gak mau di nomor 2 kan, harus di pertamain.
1: Datang pertama kali. Jadi Ica baru bener-bener nyampe tadi jam 3 sore, jam 7 langsung kesini. Berarti acara pertama Pro 2. Terus untuk besok, jadi besok di jam 7 malam buat anak-anak sekolah atau SMA, Ica kebetulan lagi diundang sama Bapak Bupati, yaitu Gus Fawaid, buat kasih motivasi mungkin sama teman-teman Gen Z atau Gen Ica yang sekarang untuk lebih maju lagi, lebih semangat. Yang pasti Ica bakal ceritain juga gimana caranya kita itu konsisten sih, lebih tepatnya gitu, berjuang.
0: Betul. Jadi kamu adalah salah satu bintang tamu ya, bukan salah satu, emang kamu aja bintang tamunya ya di acara besok. Acaranya besok?
1: Acaranya besok jam 7.
0: Jadi mungkin teman Pro 2 warga Jember ya yang pengen tahu Ica yang seperti apa, langsung ya datang ke
1: pendopo.
0: Ke pendopo. Bisa nonton langsung.
1: Bisa. Bisa nonton langsung.
0: Memang seru banget ya teman Pro 2 ya, kalau kita tanya-tanya langsung ke artis Jember. Ada Ica yang ternyata juga melebarkan sayapnya hingga ke mancanegara. Boleh spill sedikit, waktu itu di ajang apa sih yang ternyata kamu itu juga mengikuti kompetisi internasional di Tiongkok?
1: Jadi disclaimer dulu bahwa Ica tuh sebenarnya nggak ikut audisi di Jakarta maupun di China, nggak ikut audisi.
0: Jadi
1: Cuman memang dari tahun 2024, mm-hmm. Ica nyanyi awal itu 2023, mm-hmm. satu tahun full.
0: Yeah.
1: Kemudian 2024 ternyata di akhir 2024 itu dapat undangan yang tadi Ica sempat ceritain. Itu di ujung 2024. Undangan masuk itu dari China. Kenapa bisa masuk? Karena waktu itu selama Ica nyanyi lagu Mandarin, Ica itu ngerubah konsepnya semuanya, jadi tiap lagu tuh dibedah semuanya. Jadi mumpung gak ada penyanyi Mandarin pesaingnya yang gak begitu besar, jadi Ica berusaha tampil yang terbaik tiap kali tampil. Dari situ ada salah satu penonton, mereka tuh, jadi rata-rata penonton Ica nyanyi itu ada dari orang Tionghoa langsung, asli, dan campur Cindo. Jadi yang orang Tionghoa asli ini dia videoin Ica, kebetulan videoin Ica waktu Ica nyanyi.
0: Itu dan, pada saat di mana?
1: Manggung.
0: Manggung di?
1: Di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta ya?
1: Yeah.
0: Oh, bukan yang di go show di internasional?
1: Bukan, ini awal perjalanannya.
0: Oh, iya.
1: Kenapa bisa diundang, bisa dapat kontrak.
0: Oh, awalnya begitu.
1: Iya.
0: Yeah. Terus-terus?
1: Penonton tuh dia videoin, terus dia kirimlah ke produser di China, dan tuh ada pencipta lagu. Dari situ dia kirimin Ica lagu, ini Ica tolong pelajari lagu ini.
0: Keren.
1: Karena karakter suaranya cocok. Walaupun kita gak tahu ini setelah ini mau ngapain. Itu gak ada. Kan kita kan hanya bisa berdoa aja. Jadi udah dikasih gitu, Ica bikinlah videonya. Ica bikin video klipnya, pelajarin lagunya, rekam suaranya, dibikin videonya, kirim, di-share. Di-share ke mereka. Waktu itu belum ada jawaban. Sampai di penghujung 2024 baru dapat kiriman kontrak datang dari China.
0: Wow.
1: Di situ Ica diundang ke China yang harusnya tampil di 2025 bulan 5. Bulan 5 itu harusnya tampil. Ternyata sudah dipersiapkan lama. Ternyata ya itu yang tadi Ica bilang. Ternyata tidak jadi. Diundur. Lebih tepatnya. Karena bukan keturunan. Awalnya gitu.
0: Itu yang pertama.
1: Yang pertama.
0: Ada
1: drop
0: lagi.
1: Drop dong. Pertama kali. Pertama kali udah semangat banget.
0: Udah
1: ternyata
0: semangat, udah belajar.
1: Iya, dari situ udah aduh hopeless banget ini. Gimana nih mau diseriusin lagi enggak? Awalnya gitu. Oh, ternyata betulan diundur karena aku pikir apa cuman alasan aja ya, karena apa gak suka ya sama suaranya atau gimana, awalnya gitu.
0: Aduh, jadi negatif thinking.
1: Jadi negatif. Ternyata betulan diundur di bulan bulan 11, kalau gak salah. Bulan 11 itu bulan November, Ica diundang nyanyilah di sana, diduetin sama penyanyi artis Cina.
0: 2000 berapa itu berarti?
1: 2025.
0: 2025. Oh, masih kemarin.
1: Cuman beda bulan. Awalnya harusnya di bulan 5, cuman ternyata jadinya di bulan November.
0: Oh, di bulan 11.
1: Iya, di bulan 11.
0: Lumayan jauh sih.
1: Iya, dan itu saya full negative thinking.
0: Dan ternyata sampai dengan sekarang pun juga masih dengan lagu Mandarin.
1: Masih dengan lagu Mandarin.
0: Oke. Aku langsung tagih ya. Ini mumpung masih belum jam 8 ya kan? Karena ini udah jelang di jam 8. Aku juga pengen tahu lagu yang bakal kamu bawakan. Tapi mungkin ya teman Pro 2 mungkin yang juga penasaran gitu ya, lagunya Kak Ica ini seperti apa ya kan. Ini biasanya bisa didengerinnya dari mana Kak Ica?
1: Biasanya didengerin boleh lewat platform digital kayak Spotify juga ada, terus Joox dan YouTube boleh kalau mau nonton video-video nyanyi Ica biasanya di YouTube.
0: Tinggal ketik aja Ica
1: Yang
0: ICHAYANG. Oke. Ini dia teman Pro 2 ya, untuk kamu semuanya yang sudah menantikan lagu dari Kak Ica Yang. Yang ini kali ini lagunya adalah bahasa Mandarin. Udah siap?
1: Udah.
0: Yuk, kita dengerin bareng yuk teman Pro 2. Satu single dari Kak Ica Yang dengan lagunya, yakni adalah lagu Mandarin yang judulnya
1: Wo Xiang Ni Lah.

0: merdu banget suaranya Tuan Pro 2 ya. Barusan kamu udah dengerin gimana suara indah dengan bahasa Mandarin, lagu betul. Mandarin ya, dari Kak Ica Yang. Dan kita sudah di penghujung program acara. Mungkin ada pesan yang bakal disampaikan untuk teman-teman Pro 2 se-Jawa Timur yang lagi mengejar mimpi sesuai dengan bidang tarik suara seperti Kak Ica Yang. Silakan.
1: Buat teman Pro 2 semuanya, tetap semangat, terus belajar, harus berani cobain apapun itu. Jangan pernah gengsi, jangan pernah malu. Pokoknya kita harus jadi orang yang lurus aja ke depannya gitu.
0: Okay.
1: Terus berjuang, semangat, fighting.
0: Ya, terima kasih Ica Yang sudah membagikan beberapa pembelajaran ya, tentunya bagaimana teman-teman Pro 2 mungkin yang punya potensi yang sama dengan Kak Ica yang bisa mencoba nanti.
1: Betul.
0: Ya, dan sobat Pro 2 RRI se-Jawa Timur, teman Pro 2, hari ini kita juga belajar bagaimana perjalanan dari seorang Ica yang tentunya mimpi besar itu gak selalu dimulai dari tempat yang besar.
1: Betul.
0: Kadang justru dari kota kecil, dari kota Jember, dari latihan sederhana, dan juga dari keberanian untuk mencoba hal baru. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Pro 2 yang kali ini juga MLC ataupun Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur yang juga disiarkan oleh Pro 2 RRI Sumenep, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Aku Vita Karina, terima kasih untuk kebersamaannya, dan kembali lagi di Pro 2 daerah masing-masing. And bye-bye.
2: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. See you!
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Sembilan 5,2 Pro 2 FM dari Surabaya, teman terbaik kau. Selamat malam tuan Pro 2, selamat malam minggu. Senang banget malam minggu kali ini ditemenin aku lagi, Dewi Anora, yang siap nemenin malam minggu kamu sampai nanti menjelang jam 12 malam. Tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Gak ada yang galau lah ya, apalagi sampai jam 9 nanti aku bakal ngajakin kamu buat ngobrol-ngobrol seru bareng komunitas yang luar biasa juga yang ada di kota Surabaya, teman Pro 2. Tentunya di Charity, sharing with community.
0: Charity, sharing with community.
1: Nah, di kesempatan malam hari ini tentunya spesial juga teman Pro 2, karena kita kedatangan teman-teman komunitas yang kayaknya luar biasa banget, dan semoga kamu juga dapat insight yang luar biasa dari komunitas satu ini teman Pro 2. Jadi ada teman-teman dari Ketimbang Ngemis Surabaya. Selamat malam.
2: Malam.
1: Oh, di malam hari ini ada Kak Dinda, ada Kak Yoga dan juga Kak Afgan. Kak Afgan nyanyi dulu bisa? Oh enggak. Waduh. Ya. Beda Afgannya ya, ya. Ketimbang Ngemis Surabaya. Wah, ini dari namanya agak sedikit gimana gitu ya mendengarkannya ya. Gitu. Cuman kalau teman Pro 2 ternyata penasaran sama komunitas ini, boleh banget kamu gabungan, kamu tanya sama Kak Dinda, Kak Yoga dan juga Kak Afgan lewat WhatsApp kita di 081908952 atau di Instagram @pro2rrisby. Sebelum kita mengulik Ketimbang Ngemis Surabaya, boleh dong diperkenalin dulu Kak Dinda ini sebagai apa di KNS ya singkatannya ya. Betul. Terus Kak Yoga sama Kak Afgan juga di sebagai apa begitu?
3: Oke, kalau aku sendiri sebagai humas ya Kak ya, atau PR. Jadi memang biasanya untuk komunikasi dengan pihak eksternal itu lewat PR-nya. Terus kalau dari Yoga ini tim.
4: Kalau Kak Yoga content creator Kak.
1: Content creator. Ya, kalau Kak Afgan?
5: Saya sebagai pelengkapnya Kak.
1: Kok pakai pelengkap nih? Ada toppingnya berarti ya. Sebagai anggota berarti ya. Betul di sekali. KNS begitu. Oh, ini luar biasa, kita kedatangan tim-tim indie sebenarnya ya. Betul. Cuman yang menarik adalah dari namanya mungkin kita udah paham nih, wah pasti nih mengajarkan kita untuk tidak ngemis ya. Betul. Gitu. Tapi secara keseluruhan Ketimbang Ngemis Surabaya ini sebenarnya apa? Komunitas seperti apa? Mungkin oh Kak Afgan.
4: Iya.
1: Toppingnya di sini ya.
4: Betul banget. Langsung yang ke menu utama.
1: Iya, gimana Kak Afgan?
4: Ya, Ketimbang Ngemis sendiri adalah komunitas sosial yang dimana komunitas kita itu bergerak untuk membantu sosok lansia yang dimana dia itu berusaha keras untuk memperjuangkan hidupnya. Lalu kita sebagai komunitas sosial ini yaitu mengapresiasi sosok lansia ini dengan cara kita membagi sembako ataupun kebutuhan-kebutuhan mengenai kebutuhannya ketika berjualan. Jadi yang berlaku adalah solia yang sedang berjualan. Solia itu kalau kita istilahnya singkatannya itu kan lebih ke sosok lansia. Itu penyebutan dari Ketimbang Ngemis itu sendiri.
1: Oh, kayak gitu Kak. Solia, sosok
4: lansia.
1: Lansia.
4: Ya, ya kalau lebih dapatnya mulia Kak.
1: Oh, sosok ya. Mulia begitu. Betul. Ya. Tapi berarti memang targetnya kepada lansia aja.
4: Betul.
3: Jadi okay. Memang untuk Ketimbang Ngemis ini kan enggak cuma di Surabaya ya Kak. Jadi memang ada beberapa cabang gitu. Jadi di berbagai kota itu juga ada yang namanya Ketimbang Ngemis. Kalau dulu kebetulan aku dari Jember, jadi ada juga komunitas Ketimbang Ngemis Jember di sana.
1: Okay.
3: Gitu. Jadi memang bergeraknya kita pengen membantu orang-orang lansia kayak gitu kan. Yang tapi mereka tidak memilih untuk mengemis, padahal secara usia mungkin atau mungkin secara kesehatan sudah kurang baik ya. Jadi tapi mereka tetap berusaha, berupaya untuk menafkahi diri sendiri atau mungkin keluarganya kayak gitu.
1: Oh, gitu. Jadi mereka sosok-sosok mulia ini yang memang benar-benar memilih untuk tidak ngemis ya. Betul. Walaupun sebenarnya bisa-bisa aja ya.
3: Iya.
1: Tapi karena kalau orang malas pasti udah ngemis aja lah gitu ya. Tapi mereka ternyata semulia itu dengan usianya yang sangat rentan ya. Mereka masih berjuang dengan cara yang baik, yaitu berjualan, mungkin menjualkan jasa juga. Betul. Begitu. Betul. Ya. Dan ini kalau di Surabaya sendiri dari KNS begitu ya. komunitas ini ada berapa anggota berarti sejauh ini?
3: Kalau untuk sekarang, kalau yang anggota inti ya, jadi yang pengurus-pengurus itu sekitar ada 8 hingga 10 kak. Tapi kalau kita juga biasanya kan ada volunteer juga. Jadi kalau yang ketika kegiatan kita juga ngajak nih teman-teman yang mau join itu juga boleh, ketika kegiatan kita bareng-bareng nih gerak untuk bantu dari Solia itu. Jadi memang sebenarnya open ya untuk teman-teman mungkin yang lagi dengerin Pro 2 juga sekarang. Mungkin nanti ketika kita ada kegiatan juga silahkan untuk join gitu sih kak.
1: Bisa jadi ya untuk menjadi volunteer dulu di KNS begitu. Tapi kalau berbicara tentang para lansia yang ternyata istilahnya masih harus bekerja begitu ya, berjualan, teman-teman mendapatkan data atau informasi ini dari mana? Ataukah hanya cari-cari sendiri, atau ternyata memang ada orang-orang yang ngasih info ke teman-teman KNS begitu, gimana?
3: Iya, jadi kalau untuk sekarang kan kita terbantu juga ya ada media sosial tuh kak. Kadang di tag juga atau mungkin kami juga di DM. Jadi ada informasi-informasi dari teman-teman yang mungkin tahu ada di lokasi A atau lokasi B ada lansia. Jadi kita lakukan survei dulu. Jadi memang kami juga melakukan standarisasi ya kak, supaya tidak asal ngebantu takutnya salah sasaran kayak gitu ya. Jadi kami memang ada tahapan survei juga. Ketika kami mendapatkan informasi, kami lakukan survei dulu dari tim internalnya. Kemudian jika memang kami rasa layak atau cocok, baru kami berikan bantuannya.
1: Berarti nggak sembarangan ya. Harus melalui survei dulu. Ini sebenarnya bukan karena faktor apa-apa, tapi kayaknya harus dipastikan layak atau tidaknya.
3: Karena kan pendanaannya juga dari donatur ya kak ya. Jadi kami berupaya semaksimal mungkin bahwa uang-uang yang sudah diamanahkan dari donatur ini bisa tersampaikan dengan baik dan benar.
1: Jadi para donatur juga bisa memantau dan juga tenang lah ya, udah memberikan donasi harus tahu nih kemana-kemananya gitu. Ini kalau berbicara tentang Ketimbang Ngemis Surabaya, berarti sudah berapa lama KNS ini ada di Surabaya?
4: Kalau ngomongin berapa lamanya, aku langsung ke poin awal mulanya di Surabaya ya. Itu ada di 2018. Sedangkan untuk Ketimbang Ngemis yang menginisiasi itu dari Yogyakarta 2015 kak. Iya. Yang dimana dari sekat 2018 sampai 2024 berarti kisaran ada berapa tahun ya Yu?
1: Ada 7
4: Udah tujuan lah ya, udah tujuan.
1: Jadi udah 7 tahun
4: gitu ya. Udah 7 tahun kita bertahan. Ya lumayan ini stranger lah kita termasuk komunitas yang dimana segmentasi komunitas kita itu sangat berbeda dan sangat-sangat ya apa istilahnya, gak memungkinkan kalau misalkan kita itu berhenti gitu loh. Kan sangat disayangkan gitu. Tapi kan memang setiap generasi kan punya tantangannya sendiri. Sedangkan sekarang ini kita menghadapi tantangannya kan seorang anak-anak muda yang lebih melihat profit kak. Padahal kita sendiri melihat kondisi sekarang sosial, rasa kemanusiaannya udah mulai pudar gitu. Sehingga kita gimana caranya berupaya untuk bisa untuk memikat anak-anak muda yang dimana mereka itu harusnya punya kemauan tinggi untuk membantu sesama orang lain. Kenapa? Karena sosok lansia ini udah tua, udah berusaha untuk mencukupi hidupnya. Terus kita sebagai anak muda mas-masan dengan kemudahan yang sudah terbuka lebar sekarang ini kan. Masa iya gak ngapa-ngapain gitu. Seenggaknya kita melakukan sesuatu hal yang berarti di waktu-waktu sela kita beristirahat, itu membuat kita terbuka gitu. Makanya dari sini timbullah kesadaran kita untuk ya setidaknya gitu teman-teman bisa ikut serta yuk di Ketimbang Ngemis Surabaya ini.
1: Berarti memang kalau memang melihat Gen Z lah ya, ataupun anak-anak muda sekarang itu lebih banyak terfokuskan dengan kita dapat apa sih, ya. Padahal di luaran sana tuh mungkin kita harus ada yang kita lirik dan kita tolong juga. Ini yang harus selalu ditebalkan dan digarisbawahi bahwa kita sebagai anak muda juga harus punya rasa empati juga gitu. Dan kalau berbicara tentang KNS yang udah 7-8 tahun berarti lah ya, sejauh ini apakah memang semua hasil yang diberikan kepada lansia ini adalah hasil donatur, atau ternyata teman-teman sendiri mendapatkan mungkin dari income-nya teman-teman sendiri yang akhirnya juga ikut serta, atau bahkan ada pendapatan dari lain begitu?
3: Oke, terkait dana yang kami gunakan itu ya Kak, memang sebagian besar dari donatur, tapi tidak jarang juga dari teman-teman sendiri menjadi donatur juga, karena kan ini adalah komunitas yang non-profit gitu. Jadi kami juga selain ingin membantu lewat tenaga, tapi kalau kita juga punya rezeki lebih, juga akan memberikan lewat donasi-donasi itu. Biasanya kan kami juga akan nambahin atau apa kayak gitu sih biasanya.
1: Jadi ya sebenarnya teman-teman sendiri juga akan merasakan begitu ya, bagaimana berbagi ataupun istilahnya juga mengajak orang-orang di sekitarnya secara langsung gitu ya. Jadi memang kalau kamu teman Pro 2 ngerasa punya rasa berbagi yang sama seperti teman-teman KNS, ini kalau bisa mau join, apakah setiap bulan ada open volunteer atau ada momen-momen tertentu sebenarnya?
3: Biasanya kalau untuk kegiatan kami share di story ya Yoga ya. Jadi ketika mungkin hamin 3 atau hamin 2 gitu, jadi kami akan share di story-nya KNS itu, silakan untuk join. Jadi nggak perlu yang harus daftar dulu atau biasanya kami langsung informasikan rencananya nanti titik kumpulnya di mana.
1: Gitu. Jadi siapapun yang mau join aja.
3: Boleh.
1: Gitu ya, tanpa ada syarat dan ketentuan sebenarnya
3: tanpa
1: atau gimana?
3: Tanpa syarat dan ketentuan. Karena kan juga kita non profit ya, jadi kami juga berharap dari teman-teman sudah meluangkan waktu, itu sangat appreciate ya buat teman-teman yang mau meluangkan waktu dan tenaganya.
1: Jadi bebas siapa aja, tua muda, cowok cewek, masih sekolah, masih kuliah, kerja, boleh semua. Berarti aku juga boleh ikut ya.
4: Pasti.
1: Ini kalau ini kan dari 2012. Berarti kalian bertiga udah dari tahun berapa gabung, atau dari awal atau bahkan baru-baru ini?
4: Kita beda angkatan, Kak.
1: Aku kira beda yang lain loh. Beda angkatan yang paling lama.
3: Justru yang topiknya yang paling lama.
2: Pelengkapnya nih paling lama.
1: Pelengkapnya.
3: Dan ini justru dulu sebelumnya menjabat jadi ketua KNS.
1: Gitu. Untuk Surabaya ya.
2: Iya.
3: Jadi memang yang paling lama ini justru di Kak Afgan.
1: Pantes dia yang paling paham banget kayak gitu ya. Kalau Kak Yoga, dari kapan gabung?
2: Saya gabungnya di bareng sama Kak Dinda, kurang lebih di tahun 2023.
1: 2023. Berarti tahun baru ya?
2: Iya, masih baru, masih anak-anak.
1: Mungkin masih anak-anak ya. Masih 3 tahun, emang benar, masih anak-anak. Tapi pengen tahu juga sih sebenarnya, siapa tahu nih teman Pro 2 juga ada yang tertarik untuk masuk atau join begitu ya di KNS. Apa nih awal mulanya yang tersetus dalam hati dan pikiran kalian kok akhirnya gabung aja deh sama KNS begitu? Kak Yoga mungkin.
2: Ya, kalau saya sendiri memang timbul dari rasa kebetulan sosial. Karena saya lihat orang-orang yang di sekitar kita ini kebanyakan memang masih belum mampu buat mencukupi kehidupannya di keluarganya, baik itu di lingkungan sosial maupun di luar. Nah, saya juga bergerak dari hati nurani saya sih, Kak. Jadi kayak ngelihat orang-orang ini memang butuh sosok pelopor, yang dimana pelopor ini adalah sebuah komunitas yang peduli tentang karakter mereka seperti itu. Jadi saya lihat dengan adanya KNS ini, waktu itu juga lagi buka apa yang dibilang ya, bukan locker ya,
1: open recruitment,
2: kebanyakan cari kerja saya. Jadi ya memang kebawa. Ya, jadi waktu itu ada open recruitment dari KNS dan saya juga antusias sekali. Dan alhamdulillah udah jalan selama 3 tahun sampai 2006 ini. Dan ya, ini adalah sebuah komunitas yang sangat harus terus ada, apalagi di Surabaya yang kotanya yang sangat gede ini. Jadi di sini juga banyak para lansia yang dimana mereka itu masih belum kita jangkau, yang artinya perjuangan kita masih terus berlanjut sampai suatu saat nanti. Seperti itu, Kak.
1: Luar biasa. Kak Yoga baru 3 tahun tapi dia udah merasakan impact-nya ya.
2: Iya, betul.
1: Yang benar-benar membawa hal-hal positif, kepedulian juga, karena kepedulian juga timbul dari diri sendiri enggak sih?
2: Betul.
1: Iya kan? Kalau enggak peduli kayaknya enggak akan gabung gitu. Iya. Tapi kalau Kak Dinda sendiri, kenapa akhirnya bergabung?
3: Kalau aku tadi kan udah sedikit aku spill ya, Kak Dewi ya. Sebelumnya sudah pernah join nih yang di Jember gitu ya. Itu lumayan lama juga sih, Kak, sekitar dari tahun 2017 kalau yang di Jember. Kemudian karena memang pindah pekerjaan ke Surabaya, akhirnya cari-cari komunitas yang serupa nih. Kebetulan ada open recruitment dari KNS ini, akhirnya join. Karena memang kebetulan baru pindah juga ke Surabaya di tahun yang sama 2023. Sehingga ya udah aku ikut join juga di Surabaya. Supaya gak kosong, karena rasanya kalau kita bisa ngebantu orang itu ngerasa kita kayak ada hal yang bermanfaat ya dari kita ya kayak gitu sih. Jadi mungkin meskipun ini non profit, tapi ini adalah salah satu cara kita biar supaya bermanfaat buat orang lain.
1: Oke, okay. Kayak rasanya seneng ya kalau bisa melihat orang lain tuh senyum, bahagia gitu, apalagi atas uluran tangan kita ya, pasti seneng banget. Aduh, aku jadi pengen ikutan di teman berdua gitu ya. Tapi kalau Kak Afgan sendiri, karena dari awal banget ya 2015, pasti kan ada alasannya tuh kenapa kok mau dan akhirnya juga mau jadi ketua ya, di awal ya.
4: Saya tidak menyangka menjadi ketua.
1: Oh, tidak menyangka. Kenapa?
4: Dan lucunya adalah saya tidak menyangka saya masuk di Ketimbang Ngemis yang awalnya saya masuk di apa istilahnya di UKM kampus saya Unitomo, Kak. Jadi lebih ke sosial juga yang di UKM kampus Unitomo itu lebih ke acara UKM sosial gitu. Yang dimana saya masuk di situ gitu. Terus setelah itu saya lihat chat yang dimana chatnya itu meminta untuk anggotanya untuk apa istilahnya mengisi gitu. Nah, ketika mengisi saya tidak melihat bahwasanya itu adalah bagian dari skupnya yang lebih besar gitu. Ruang lingkupnya yang lebih besar. Terus ketika saya udah accept di formnya, langsunglah saya di WA untuk datang ke lokasi wawancara. Dan itu saya wawancara di situ, saya tanya gitu. Tanyanya adalah, "Kak, ini bagian dari UKM kampus dari kampus saya gitu." Ternyata bukan gitu.
1: Di luar itu ya.
4: Iya. Karena udah masuk kolam di situ dan saya udah diterima di situ, mau enggak mau harus saya korbankan. Mana nih yang harus saya
1: lepas
4: tinggalkan?
1: Ya,
4: ya saya lepas gitu. Mau enggak mau saya lepas yang di UKM. Terus lanjutlah di sini Ketimbang Ngemis.
1: Jadi sampai sekarang
4: jadi
1: begitu.
4: Jadi sampai sekarang gitu. Dan saya enggak menyangka tiba-tiba saya dinaikkan jadi ketua konten kreator dulu. Terus tiba-tiba jadi ketua Ketimbang Ngemis Surabaya yang saya padahal hanya menjadi topping pelengkapnya aja.
1: Merendah untuk meroket ya, Kak Afgan ya. Oke, berarti memang perjalanan kalian bertiga tuh cukup panjang ya sebenarnya dalam mengikuti KNS ini dan tentunya punya tujuan dan harapan yang sama juga dengan adanya komunitas Ketimbang Ngemis ini ya, teman pro 2. Nah, mungkin nanti teman pro 2 yang mau tanya-tanya sama mereka bertiga, ini juga kita kedatangan dua teman baru lagi, nanti kita coba kenalan lagi ya sama teman-teman dari Ketimbang Ngemis Surabaya. Kamu kalau mau join aja teman pro 2. Nanti aku sapa-sapa juga lewat WhatsApp ataupun DM Instagram kita. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune terus di Charity, sharing with community.

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

0: Charity, sharing with community.
1: Sharing with Community masih nemenin kamu teman Pro2 sampai nanti menjelang jam 9 malam ya, bareng sama aku Dewi Anora dan juga teman-teman dari Ketimbang Ngemis Surabaya. Masih semangat semuanya.
2: Pasti dong, harus semangat ya Kak Dewi ya.
1: Harus, walaupun berganti personil ya. Kalau tadi ada ada Kak Yoga sama Kak Afgan, dia melipir dulu. Sekarang waktunya ladies, para-para ladies ya kan. Ini kita kedatangan selain Kak Dinda ada Kak Agis dan juga Kak Sukma. Selamat malam. Oi, Kak Agis boleh agak sedikit mendekat sama mic-nya ya. Nanti suara indahnya Kak Agis gak kedengeran loh. Tadi kalau kita udah mengulik ke Kak Yoga, Kak Afgan sama Kak Dinda begitu ya. Kalau Kak Agis sama Kak Sukma sendiri sebagai apa di Ketimbang Ngemis Surabaya ini? Coba
3: Kak Agis dulu.
1: Oh, Kak Agis dulu. Ya. Iya, boleh.
2: Jadi apa?
1: jadi orang kayaknya ya. Gimana?
4: Baik, Kak Dewi. Aku sebagai ketua dari KNS sendiri berapa tahun ya? Dua tahun.
1: Oh, berarti melengsarkan ke Afgan ya?
4: Saya
3: gitu. Menghempaskan.
1: Menghempaskan.
2: Ini sudah menjabat seumur hidup.
1: Oh, begitu ya. Kalau Kak Sukma sendiri?
3: Jadi jadi apa teman-teman? Jadi bendahara.
1: Oh, bendahara. Yeah. Bagian ngurus keuangan.
3: Yep.
1: Ini urusannya pasti sama donatur-donatur juga ya?
3: Kurang lebih. Ya, kurang lebih seperti itu.
1: Karena donatur pasti ngasihnya juga kebanyakan uang enggak sih?
2: Betul. Langsung fresh money ya.
1: Langsung fresh money ya.
2: Transfer ya.
3: Transfer.
1: Kalau barang segitu di, apa dikasih juga enggak sih?
3: Dulu itu sempat pernah ada program Garage Sale itu nyumbang baju bisa, baju bekas, lebih ke baju bekas sih. Itu.
1: Oh, baju-baju bekas aja dulu begitu ya. Tapi kalau kayak yang sembako langsung
4: Pernah sih ketika ada event-event tertentu aja.
1: Event-event tertentu. Berarti sebenarnya mungkin lebih umumnya adalah fresh money aja ya, gitu
3: betul.
1: Ya. Oke. Okay. Nah, Kak Agis ini menjabat sebagai ketua selama 2 tahun, iya kan? Pasti ada suka dan dukanya. Khususnya di satu komunitas sosial ya, yang mungkin juga banyak anak muda masih agak skeptif lah ya dengan komunitas seperti ini begitu. Ada suka dukanya enggak sih selama menjabat sebagai ketua?
4: Oke, suka dukanya itu sebenarnya kalau banyak sukanya sih ya, karena sekarang itu banyak banget teman-teman mahasiswa atau teman-teman di sekitar kita itu yang udah melek sama sosial dan banyak banget yang pengen jadi volunteer atau relawan. Tapi kalau dukanya itu terkadang kan kita-kita ini semua itu punya kegiatan masing-masing. Jadi untuk dukanya adalah ketika kita bikin program atau ingin visit ke Solia itu tuh susah buat ngatur jadwalnya.
1: Gitu, membagi-bagi waktu ya.
4: Iya.
1: Yang susah. Ini menarik loh sebenarnya teman Pro2 Ketimbang Ngemis Surabaya gitu ya. Sebuah komunitas sosial yang kayaknya belum ada ya di Surabaya ya. Untuk Solia tadi ya. Istilahnya adalah untuk para lansia-lansia khususnya yang mungkin terabaikan ya, entah dengan keluarganya atau terabaikan dengan pemerintah mungkin bisa jadi begitu ya. Tapi Ketimbang Ngemis Surabaya ini hadir untuk memberikan empati juga dan juga support yang luar biasa begitu. Kalau berbicara tentang project, emang KNS ada project gak sih mungkin setiap minggu, setiap bulan begitu? Bagaimana Kak Agis? Kak Agis boleh?
4: Ya. Kalau untuk projectnya itu biasanya tuh kita ada berapa ya? Kalau gak salah itu ada dulu ya Kak, itu tuh ada sekitaran tiga project. Jadi yang satu itu adalah kita berbagi. Jadi apa ya Kak Dinda ya singkatannya aku lupa. Jadi kayak kita emang membagikan sembako atau bingkisan-bingkisan kepada beberapa solia yang emang kita udah filter, yang udah layak untuk kita bantu, bukan udah layak ya, kayak yang kita harus bantu. Terus yang kedua itu adalah borong dagangan orang itu tadi, tapi kita juga kasih sedikit bingkisan kepada mereka. Terus yang ketiga itu kita itu ini apa sih Kak Dinda, yang ketiga aku kalau lupa ya.
1: Kak Dinda boleh dibantu atau Kak Sukma?
2: Sebenarnya yang garage sale ya.
3: Oh iya.
2: Kalau itu akhir-akhir ini memang kami tidak lanjut jalan karena memang keterbatasan personil juga yang bisa join. Karena biasanya kami garage sale itu di hari Minggu pagi Kak.
1: Oh, waktu CFD pasti.
2: Betul.
1: Oh, oke.
2: Cuman karena memang akhir-akhir ini memang lagi banyak banget kesibukannya dari teman-teman, akhirnya kami masih belum jalan ya dulu ya untuk garage sale-nya.
1: Garage sale ini yang dijual apa berarti?
2: tadi yang baju donasi bekas. Untuk baju-baju bekas itu
1: tadi. Begitu, berarti donasi baju bekas ini kita dijual gitu ya. Betul, biar menghasilkan hasil uang.
2: Karena kan kebutuhan gitu. Soalnya tuh macam-macam ya, enggak mungkin kita kasih barang
1: baju,
2: bekas sama baju bekas itu.
1: Iya.
2: Jadi kita juga sesuaikan, misal tadi seperti yang burung Solia, ternyata keranjangnya kurang layak nih, sekalian kita belikan untuk keranjangnya kayak gitu.
1: Jadi walaupun kita istilahnya ngasih baju-baju bekas, tapi memang itu akhirnya kita jual lagi biar dapat uang ya.
2: Iya.
1: Wah, pintar banget nih teman-teman KNS ya. Idenya untuk memutarkan uang ini bisa gitu.
4: Ekonomi.
1: Iya. Berarti kalau garage sale memang akhirnya ada waktu juga, ada tenaga juga yang dikeluarkan untuk jualan ya. Itu dilakukan sama teman-teman, apakah juga membutuhkan volunteer akhirnya kalau garage sale?
2: Kalau garage sale sejauh ini belum ada volunteer. Jadi memang dari teman-teman internal sendiri kak.
1: Okay.
2: Karena kan untuk berjualan juga nggak semua orang mungkin mau
1: benar.
2: Yang dijual barang bekas juga. Apakah mereka mau atau berkenan kan nggak semuanya kayak gitu.
1: Hanya baju bekas yang selalu diterima untuk garage sale ya, atau mungkin kayak sepatu, topi mungkin
2: sejauh
1: gitu.
2: Sejauh ini sebenernya yang memberikan donasi baju.
1: Hanya baju aja. Tapi itu lewat sortir lagi.
2: Betul,
1: ya.
2: Ya,
1: benar-benar layak.
2: Nilai jual juga.
1: Bener.
2: Robek-robek.
1: Ya jangan dong, buat pel-pelan aja di rumah ya. Teman berdua. Terus tadi ada borong jualan para solia-solia ini berarti ya, gitu. Ketentuannya gimana kalau ngeborong ini? Apakah uangnya yang kita dapat dari donasi atau bagaimana?
2: Betul, jadi biasanya kan kita tadi ya, seperti yang saya ceritakan nih kak, udah kita survei. Kemudian kalau memang mereka berjualan dalam bentuk produk, kita akan memborong jualannya mereka sekaligus memberikan donasi yang lebih ya, dalam bentuk fresh money dan juga bingkisan, baik itu sembako ataupun barang-barang yang mereka butuhkan, kayak gitu. Jadi sekalian kita juga bersilaturahmi nih ke rumahnya kak. Jadi sekalian kita anterin, biar kita tahu juga kondisi rumahnya seperti apa, keluarganya juga, kita biar bisa kenal sama keluarga mereka.
1: Berarti istilahnya juga kita nggak hanya ngasih, tapi juga belilah dagangan mereka. Tapi paling sering dagangan apa sih kalau orang-orang lansia tuh yang mereka jual?
3: Makanan.
2: Macam-macam. Tapi memang lebih banyak
3: makanan.
1: Makanan ya, oke.
3: Kue-kue kering gitu.
1: Kue-kue kering gitu.
3: Pakai basah-basah.
4: Nasi biasanya.
2: Rempeyek juga.
4: Terus rata-rata sih kebanyakan kita tuh kalau kakek-kakek itu jual tisu atau es wawan.
1: Es wawan tuh legend ya. Itu ada ya?
3: Ada.
1: Karena kalau ngomongin es wawannya dulu ya teman bro dua ya, kayaknya udah jarang banget ada yang jualan. Bener, gitu loh. Tapi ini teman-teman menemukan kakek-kakek yang menjual es wawan. Daerah mana itu kalau ingat?
3: Masjid Agung.
4: Terakhir Masjid Agung.
1: Masjid Agung ada?
4: Ada. Biasanya di Tunjungan.
1: Tunjungan. Ya. Aku kurang dolen berarti. Gak ketemu soalnya ya kan.
2: Ada beberapa yang di jalan Tunjungan itu ya, ada juga yang jual rambut nenek.
1: Oh iya, tahu itu aku.
2: Kakek-kakek itu kan, Kak. Terus juga jual
3: bakso
2: ya.
3: Wingko.
4: Terus ada itu. Jual kayak kerupuk yang dari delay itu.
1: Iya.
4: Oh, juga ada.
1: Jadi sebenarnya kita bisa membeli juga ya dagangan mereka gitu, sembari juga membantu kebutuhan-kebutuhan pokoknya mereka juga gitu. Ini bisa di total nggak sih? Udah berapa banyak solia-solia yang dibantu sama KNS?
4: Kita tidak berhitung, tidak dihitung.
1: Tidak ngitung ya. Tapi udah pasti banyak banget ya.
3: Banyak.
1: Apalagi
3: sih
1: dari tahun 2018 kan, yang dibantu sampai sekarang pasti kayaknya udah ratusan ya.
3: Amin.
1: Semoga memang mereka-mereka yang dibantu tadinya sama KNS benar-benar bisa terbantu banget begitu. Amin. Ya, dengan kehadirannya teman-teman dari KNS. Kalau berbicara tentang proyek, memang proyek itu yang selalu dijalankan. Tapi ada nggak sih mungkin dari teman-teman KNS atau tim inti begitu ya, yang memikirkan satu proyek yang ternyata belum dijalankan tapi udah pengen banget, ngebet banget gitu, bisa nggak ya bikin kayak gini? Ada nggak sih Kak Agis? Apa coba? Ini kayak rahasia atau gimana? Enggak lah ya. Gimana?
4: Jadi, kita tuh pengennya tuh dulu waktu ada ngobrol kayak pelatihan gitu untuk para solia, tapi memang masih belum ada langkah selanjutnya karena itu cukup gede juga kan ya Kak Dewi untuk proyek itu. Jadi kita sedikit kayak udah deh, kita hold dulu, kita jalanin program yang ada dulu ini aja, karena yang ini aja kita masih ngatur jadwalnya kan.
1: Jadi pengen ada pelatihan-pelatihan untuk solia-solia itu gitu. Benar. Iya. Kira-kira pelatihan apa yang pengen dikasih sama mereka?
2: Jadi sebenarnya kita kan pengennya bantuan ini seperti berkelanjutan gitu ya, Kak. Karena kan kalau yang berjalan sekarang sekali bantu terus putus ya, nggak ada keberlanjutannya. Jadi memang pengennya latihan ke sisi keterampilan kah, atau mungkin nanti kita juga bisa bantu mereka untuk memasarkan produknya lebih luas lagi, jadi bukan dari mereka yang hanya berjualan di pinggir jalan atau mungkin di titik-titik tertentu, tapi pengennya jualan-jualan ini juga bisa kita salurkan juga ke toko atau mungkin ke tempat yang lebih luas dan bisa profitnya mereka juga bisa lebih besar.
1: Oh, okay. Keterampilan lah intinya yang pengen diberikan sama Solia-Solia. Apalagi kalau mungkin banyak lansia selain jualan, kalau nggak jualan di rumah nganggur, nggak ngapa-ngapain, siapa tahu bisa bikin apa gitu ya, merajut gitu kan. Orang zaman dulu banget ya, kalau nganggur merajut gitu kan. Iya, tren lagi. Iya,
3: workshop yang
1: bener. Aku biasa ikut juga begituan ya, mengisi waktu luang, walaupun bukan lansia ya kita ini ya. Wah, ini seru banget loh Teman Pro 2. Kalau kamu lagi mencari sebuah komunitas yang berbau-bau sosial gitu ya, ini Ketimbang Ngemis Surabaya cocok sepertinya. Walaupun ini adalah satu komunitas non-profit ya, tapi yang dilihat jangan kesananya, tapi bagaimana rasa sosial kita bisa ngebantu orang-orang di luaran sana yang bisa membahagiakan dan juga bermanfaat lah ya untuk semuanya Teman Pro 2. Kalau mau join harus cek Instagramnya Ketimbang Ngemis berarti ya.
3: Iya.
1: Yeah. Instagramnya di mana?
3: Ketimbang Ngemis Surabaya.
1: Udah di situ aja. Semuanya bakal diupdate apapun itu ya. Oke.
2: Misal pengen ngobrol juga bisa DM, nanti kita mungkin lanjut ke WhatsApp karena kita juga ada grup WhatsAppnya kak.
1: Ada grup WhatsApp yang isinya apa?
2: Isinya
1: siapa aja?
2: Itu ada volunteer. Bisa nanti komunikasinya lewat situ juga. Yang lebih intens di situ ya. Tapi mungkin kalau ingin cuman sharing informasi atau mungkin ingin berdonasi itu lewat IG juga udah bisa.
1: Gitu. Nah kalau berbicara tentang donasi yang teman-teman kumpulin begitu ya, apakah memang setiap hari akan dibuka donasinya atau ada hari-hari tertentu kita waktunya open donasi nih, atau bagaimana sebenarnya? Kak Sukma nih, bendahara nih.
3: Kalau donasi itu gak ada tenggat waktunya ya. Jadi kalau jadi anggota internal kalau yang pingin donasi ya donasi aja. Jadi tinggal DM aja mau minta nomor rekening gitu.
1: Oh,
3: jadi nggak ada ketentuan waktu jadwal gitu, nggak ada.
1: Nggak ada ya. Bebas. Karena memang terbuka lah semuanya. Ya, siapapun bisa donasi kan sebenarnya gitu. Jangan ditanya itu haram atau halal, nggak usah, nggak perlu. Dan Teman Pro 2 donasi aja gitu ya. Cuman teman-teman nge-share nggak sih hasil donasi di sosial media? Hasil donasi itu kayak istilahnya transparansinya. Kayak mungkin dalam seminggu atau sebulan ini kita dapat donasi sebesar ini loh gitu. Dibuka juga gak sih? Di share gak sih sebenarnya?
4: Kita share-nya di grup WhatsApp ya.
1: Di grup aja, oke. Kenapa gak di share ke story? Takut ya?
2: Sensitif. Yang penting tapi kita akan menginformasikan juga ke donaturnya ya, pasti ya, untuk transparansinya itu kayak gitu sih.
1: Oke. Tapi tidak untuk umum ya. Kepada mereka aja yang donasi begitu. Ada minimal donasi nggak?
3: Nggak ada.
4: Satu bebas. Mobil Pajero sih.
1: Waduh. Ini untuk donasi ke Kak Agis aja kayaknya ya. Satu mobil aja gitu kalau ke Kak Agis. Ya ampun, ngeri nih kayaknya ya. Gak ada, jadi kalau mau 5.000 boleh. 10.000
2: juga boleh.
1: Weh, 1.000 boleh ya. Kalian beli pulsa aja 10.000 loh Teman Pro 2. Jangan sampai
2: bisa ditransfer aja.
1: Iya benar. Iya, kayaknya udah gak mungkin kalau ditransfer 1.000 doang sih Teman Pro 2.
3: Minimalnya ya.
1: Cok kebacot, mau sok donasi 1.000 sih ya kan. Oh, jadi memang siapapun boleh berdonasi.
2: Boleh.
1: Siapapun bisa join ya di KNS ini begitu.
2: Karena mungkin gak semua orang punya rezeki lebih dalam bentuk uang, tapi mungkin punya tenaga yang pengen disalurkan juga silakan join untuk jadi volunteer.
1: Itu Teman Pro 2. Kalau gak ada uang, tenaganya yang disalurkan begitu. Iya. Pernah ada cerita unik gak sih atau pengalaman yang kayaknya gak akan pernah terlupakan di saat ngebantu Solia-Solia yang ada di KNS ini? Coba
3: Semuanya unik.
1: Boleh dong satu-satu, gak apa-apa. Coba Kak Agis.
4: Dari yang paling lama dulu ya.
1: Boleh.
4: Seangkatan dengan Kak Gani.
1: Oh, Kak Gani ini yang mana nih?
4: Afgan.
1: Oh, Afgan. Oh, namamu banyak ya Kak Afgan ya.
3: Afgan bukan penyanyi.
4: Tapi dia suka menyanyi.
1: Gimana Kak Sukma?
3: Ya, ceritanya itu saking banyaknya lupa saya.
4: Kan kelihatan ya senior.
1: Iya, terlihat banget gitu Kak Sukma.
3: Mungkin yang jualan tisu.
1: Mm-mm.
3: Menariknya itu kita bukan menarik ya. Mm-mm. Tersentuhnya tuh doa. Jadi setiap membantu Solia tuh kita apa ya? Tersentuhnya tuh dikasih doa gitu loh.
1: Oke. Okay. Nah, habis ngasih terus didoain ya.
3: Iya betul.
1: Sama Solianya.
3: Iya. Pak Zen jualan tisu di sekitar
1: Manyar.
3: Ya Manyar, dekat rumah sakit Haji. Nah, di situ. Tersentuhnya di situ cuma nariknya.
1: Oke, dia dikasih terus kedoain gitu. Iya. Betul. Kayaknya tulus banget gitu. Pasti kamu terharu kan, Kak Sukma? Itu kalau Kak Dina sama Kak Agis nih gimana?
2: Mungkin kalau yang aku sebenarnya rata-rata ya Kak, orang yang kita bantu itu ya para Solia itu mereka nggak pernah sama sekali kayak mengeluh atas kehidupannya. Padahal menurut kita itu adalah kehidupan yang berat ya.
1: Yeah.
2: Jadi kayak bikin kita malu, mungkin kita kerjaan dikit berat dikit udah
1: ngeluh.
2: Nah itu salah satu pelajaran juga yang paling penting ya ketika kita ikut komunitas sosial tuh, kita benar-benar merasa oh ternyata di luar sana masih banyak orang yang lebih berat atau mungkin lebih susah dari kita, tapi mereka bisa mensyukuri semua itu dan juga bisa mengambil hikmah atau hal yang positif gitu sih Kak.
1: Oke, ternyata mereka yang terlihatnya tidak baik-baik saja, tapi mereka menganggap nggak apa-apa kok,
2: iya,
1: aman aja gitu.
2: Strong dari enjoy kita yang para milenial atau Gen Z.
1: Berarti itu pelajarannya sangat berharga ya. Sesusah apapun mereka tapi tidak mau terlihat susah juga gitu. Makanya mereka masih berusaha untuk jualan lah, buka jasa ini itulah gitu ya. Kalau Kak Agis gimana, ada pengalaman yang menarik kah sama Solia?
4: Ada sih. Kak Dewi pernah lihat ada kakek-kakek jualan rempeyek gak di deket TP.
1: Di deket TP? Oh yang di depannya itu ya, depan pintu masuk TP 1.
4: Iya,
1: bukan?
4: Benar.
1: Iya, ah, iya kan? Tahu.
4: Itu mereka itu,
1: aku sering nak TP rek, cok ngono ya.
4: AGS kan.
1: Iya, AGS kan, anak TP gitu. Iya, gimana AGS?
4: Jadi di situ itu ada kakek-kakek, yaitu ternyata punya anak disabilitas.
1: Oh, oke. Okay.
4: Jadi ternyata beliau itu menghidupi dua anak, satu anaknya disabilitas, satu anaknya itu kuper.
1: Kuper kurang pergaulan.
4: Kurang pergaulan. Bahkan ketemu sama kita takut ya. Kita sampai ke rumahnya dan di situ itu bapaknya itu ketika pandemi kerjanya udah stop gitu dan dia tinggal di situ dengan istrinya dan mereka kayak ini anak aku terus memperkenalkan kayak rumahnya kecil banget Kak Dewi segini mungkin ya. Itu jadi mereka tuh kayak masih bisa ketawa, masih bisa bersyukur. Bahkan anaknya itu dengan kondisinya mereka tuh kayak gitu, mereka bersyukur dan ketika dapat emang gak diusir Pak? Kita kan sempat tanya, ya kejar-kejaran sama Salol PP. Apalagi beliaunya sempat viral kan.
1: Oh gitu, oh berarti dia tinggal di mana? Di tempat, apa tanah kosong gitu atau gimana?
4: Bukan sih, di rumah.
1: Di rumah tapi?
4: Di rumah kayak warisan gitu. Jadi rumahnya kecil sekali.
1: Oke.
2: Yang tadi soal kejar-kejaran itu waktu jualan.
1: Oh waktu jualannya, makanya aku pikir tempat tinggalnya. Oh jualannya, karena kalau di tempat-tempat trotoar itu memang nggak boleh ya kan?
2: Bener.
1: Oh.
2: Secara aturan kan memang tidak boleh.
1: Iya benar. Oh terus Kak Agis gimana?
4: Jadi benar kata Kak Dinda di situ, ya dia nggak mengeluh, terus cuma cerita banyak banget kayak aku dapat ini dapat ternyata kayak wow banyak loh yang mau bantu ternyata.
1: Berarti dia jualan peyek ya?
4: Iya,
1: masak peyek, masak sendiri atau ngambil dari orang?
4: Istrinya.
1: Oh istrinya bikin sendiri. Oh gitu. Sempet tanya nggak sih pendapatan kakek itu sehari bisa berapa gitu?
4: Sempet dia. Berapa ya Kak Dina ya? Aku lupa.
3: 1-5, 10 peyek.
1: Satu peyeknya mungkin 1000-2000an ya. Oke gitu. Berarti memang istilahnya berjualan sendiri begitu ya untuk menghidupi keluarga kecilnya gitu ya dan dua anaknya yang mungkin istilahnya tidak sama seperti kita lah begitu. Oh. Nah, kalau berbicara tentang Solia-solia yang teman-teman bantu begitu ya. Apakah itu berkelanjutan atau hanya ya udah sekali aja tapi mungkin sesekali kita tengok aja gitu atau memang berkelanjutan nanti donasi yang diberikan begitu? Gimana?
2: Kalau untuk sekarang memang belum bisa sampai berkelanjutan ya Kak, karena ada keterbatasan dari dana juga. Jadi kita pengennya lebih banyak yang kita bantu gitu sih Kak. Jadi memang untuk kelanjutan itu mungkin waktu ini aja ya, waktu Lebaran ya biasa kita kasih.
3: Oh iya, betul.
1: Oke.
2: Jadi mungkin ketika abis kita bantu, terus oh sepertinya kita waktu jelang-jelang lebaran, ayo kita kasih parcel nih, kayak gitu sih Kak. Tapi memang bantuan sejauh ini memang masih berupa kayak bingkisan atau sembako, masih belum ada yang keberlanjutan sampai ke pelatihan tadi ya, Kak
1: Anies ya. Oke, semoga memang nanti pelatihan yang diharapkan sama teman-teman Kak Anies ini bisa terwujud ya. Kayaknya memang itu perlu dan pasti bermanfaat banget ini untuk solia-solia di luaran sana gitu. Kalau berbicara tentang apa yang kita beri gitu kan, terkadang kita gak pernah tahu sifat atau sikap orang gitu ya. Pernah ada gak sih yang mungkin malah istilahnya minta terus, kalau gak gitu mungkin punya respon yang cukup kurang lah sama teman-teman KNS. Ada gak sih dari solia-solia yang teman-teman hadapi begitu? Karena kayaknya kalau melihat di sosial media ada kan solia-solia yang seperti itu begitu. KNS sendiri menghadapi juga gak?
4: Pernah sih.
1: Pernah?
4: Jadi waktu itu kita sempat jajan di pinggir jalan dari solia gitu Kak. Jadi ada salah satu solia adalah orang pedagang gitu. Mungkin beliaunya udah punya TikTok ya, total sosial media. Terus kita mau beli, terus tiba-tiba, "Mbak, kamu pengen ngevideo aku kan, viral lo Mbak, ben laris," kayak gitu. Kan kayak niat kita tuh mau bantu, terus disuruh kayak gitu, kayak wah males.
1: Berarti
4: nih
1: dia udah paham ya, trik-trik begitu. Karena gitu
4: sering kan sekarang banyak banget kan, ada individu pun juga terkadang kayak gitu.
1: Iya benar, konten-konten kreator di luar sana juga begitu gitu ya. Oh ada ternyata di dunia nyata.
2: Beneran.
1: Gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin manusiawi ya kalau akhirnya kita kayak bad mood, males jadinya. Iya, mengurungkan niat pasti itu manusiawi enggak sih? Karena kan niatnya mau yang tulus-tulus aja gitu loh. Iya, tapi kok ada yang ternyata sudah memahami dan ayo enggak apa-apa sini aja gitu, malah menyuruh kita gitu. Karena ketulusan tuh kadang enggak bisa dengan disuruh ya, dari hati langsung gitu. Ternyata ada loh teman berdua ya, di mananya gak usah disebut lah ya. Jangan gitu. Berarti kalau teman-teman jajan lagi ketemu sama solia-solia terus jualan terus jajan, bisa jadi itu target berikutnya ya, untuk dibantu gitu. Tapi sempat kalau lagi jajan terus ngelihat wah ini kayaknya bisa dibantu, ditanya-tanyain juga nggak sih kadang?
2: Iya, jadi kalau dari teman-teman internal sendiri, memang ketika kita jajan terus mungkin ketemu sama solia gitu ya, atau orang-orang tua yang lansia gitu, kita sekalian tuh sekalian survei tidak?
1: Gali informasi ya.
2: Jadi nanti bisa kita info ke grup. Aku habis ketemu nih sama solia di sini, mungkin bisa nih untuk next target.
1: Iya. Oh, jadi ada tugasnya sebenarnya ya. Jajan boleh, sekalian gali informasi ya teman-teman. Gitu ya. Jadi enggak hanya ngejajan aja. Ini susah nih kalau yang introvert nih, bingung nih. Aduh, memulai pertanyaan dari mana ya gitu.
2: Iya,
1: bener
2: sih.
1: Bener ya, ya kan?
2: Juga dari lansianya ini kadang ada juga yang agak tertutup ya.
1: Iya, bener.
2: Takut ketika kita tanya-tanya terus disalahgunakan informasinya kayak gitu kan. Jadi memang pendekatan yang kami lakukan benar-benar soft banget, yang enggak terlalu kelihatan gali banget.
1: Iya, bener.
2: Orang yang ngerasa udah kurang nyaman, jadi kita enggak terusin.
1: Oh, gitu. Kadang kan ada orang yang SKSD banget gitu ya. Orang juga males, aku juga males kadang.
3: Berarti ini aku Kakak Dewi malas.
1: Enggak dong. Kalau Kak Agis mah enggak ya. Kalau teman-teman di sini. Iya, gampang baper kayaknya Kak Agis ini ya. Cuman ini yang seru adalah mereka membantu tuh tanpa pamrih ya. Enggak meminta apapun, bahkan semua dana yang dapat dari donasi jelas akan jalurnya kemana. Betul. Begitu. Kalau enggak jelas kayaknya ke Kak Sukma nih ya.
3: Aduh, iya.
1: Tanggung jawab besar banget berarti ya, Kak Sukma ya.
3: Iya, sensitif banget kan ya.
1: Sensitif ya. Waduh, pernah enggak sih ini istilahnya jangan disebutin dari siapa aja, tapi pernah mendapatkan total paling besar enggak sih donasi dari teman-teman ataupun orang-orang di luaran sana? Mungkin sampai berapa juta gitu. Atau
3: mungkin di bawah satu rata-rata di bawah segitu.
1: Di bawah rata-rata juga 1 juta. Ya. Oh, oke. Okay. Rata-rata iya. Ya, rata-rata. Cuman kalau dikumpulin-kumpulin bisa jadi ratusan.
3: Oh, iya.
1: Jadi jutaan gitu. Iya. Oh, oke, okay, teman Pro 2, rasanya nih butuh waktu yang panjang kayaknya untuk mengulik ketimbang Ngemis Surabaya, tapi enggak terasa kita udah hampir mau jam 9 aja gitu. Mungkin kira-kira dari teman-teman adakah yang bisa merayu teman Pro 2 supaya bisa gabung sama KNS begitu ya. Apa manfaat yang bisa didapat ataupun hal apa sih yang kayaknya akan didapat kalau bergabung sama KNS begitu.
3: Jagonya merayu.
1: Ah, Kak Agis boleh.
3: Jagonya merayu.
1: Boleh.
4: Apa ya? Yang didapatkan dari kalau join sama KNS, satunya kalian akan dapat teman baru, teman baru dan pengalaman, dan tentu aja kalian juga bisa ngebantu para solia yang memang harus kita bantu, gitu sih. Apalagi ya?
2: Mungkin satu lagi soal kebahagiaan ya, karena kita juga sebagai manusia memang

0: diinfokan lebih lanjut lagi nanti
1: di Instagramnya KNS ya gitu. Berarti konsepnya adalah berbagi sembako begitu ya kepada Soli ya. Oke, tanggalnya udah ada atau belum?
0: Kalau tanggalnya nanti sesuai dari jadwal teman-teman juga.
1: Oh ya, gitu
0: ya. Karena memang kesibukannya beragam. Tanggalnya juga kadang kita memang harus janjian jauh-jauh hari.
1: Oke, berbagi berkah ya. Di bulan depan begitu. Jadi kalau kamu ternyata pengen join atau pengen tahu kegiatan mereka, langsung aja kamu ke Instagramnya Ketimbang Ngemis Surabaya Teman Pro 2. Siapa tahu kamu bisa join dan kamu juga bisa berbagi manfaat yang luar biasa untuk orang-orang di sekitar kamu. Terima kasih teman-teman KNS, luar biasa.
0: Ya, udah dikasih kesempatan ya.
1: Yes.
0: Untuk sharing-sharing malam ini. Kan.
1: Benar, sama-sama. Semoga memang bermanfaat dan Teman Pro 2 juga mendapatkan insight yang baru dari teman-teman KNS ya. Dan setelah itu juga banyak yang join untuk jadi volunteer juga.
0: Amin. Itu sangat dibutuhkan ya.
1: Sangat dibutuhkan. Plus banyak donasi ya.
2: Amin.
1: Supaya bisa banyak orang juga yang terbantu terus, gitu. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, amin, sukses terus dan jangan lelah untuk berbuat baik ya.
0: Thank you.
1: Terima kasih, selamat malam. Terima kasih juga buat kamu teman Pro 2 yang masih stay tune di Pro 2 FM RRI Surabaya. Gak usah kemana-mana, jaga malam. Dan habis ini juga ada cerita penutup hari yang bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam bareng sama aku Devi Anora.

Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat

kesuksesan melalui seni negosiasi. Dawson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan, dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan.

adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

0: kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joska.

Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang masih setia banget di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Jaga Malam masih nemenin kamu bareng sama aku Dewi Anora ya, di cerita penutup hari malam ini. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, mau ngajakin kamu curhat-curhat nih, mumpung malam minggu. Kayaknya seru juga kalau curhatin masalah-masalah percintaan kamu malam ini, teman Pro 2. Apalagi kalau ternyata hari ini kamu baru aja ketemu sama orang yang pernah kamu suka, teman Pro 2. Ih, langsung kayak flashback gitu gak sih? Masa-masa kamu dulu kayak suka-sukaan sama dia loh. Gimana suka-sukaan itu ya? Jadi kayak ngerasa teringat lagi gimana dulu kamu mungkin PDKT-nya. Walaupun berakhir gak bisa sama-sama juga gitu loh, teman Pro 2. Tapi pasti ada rasa seneng gak sih? Karena ya, karena rasa-rasa itu masih ada. Buat yang masih ada. Tapi pun kalau enggak, ya sekedar menyapa kan juga gak masalah, teman berdua. Tapi apa nih yang bakal kamu lakuin? Atau mungkin ada pertanyaan apa gitu yang bakal kamu tanyain gitu kan ya, sama dia yang pernah kamu suka, kalau kamu ketemu lagi sama dia, teman berdua. Apa kira-kira yang bakal kamu tanyain pertama kali, ya kan? Kalau aku apa ya? Boleh kamu gabungan ya, nanti kita boleh sharing-sharing, teman Pro 2. WhatsApp aja di 081-908-952. Boleh kirim chat ataupun voice note. Kalau gak gitu kamu DM ataupun ke story Instagramnya @pro2rrsb, karena aku udah bikin question box di sana. Plus kamu kalau lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital juga bisa banget untuk gabungan di fitur live chatnya, teman Pro 2. Pokoknya aku tungguin ya, gimana respon dan juga apa yang bakal kamu tanyain sama dia, orang yang dulu kamu suka, kalau kamu tiba-tiba ketemu sama dia di suatu tempat ataupun di suatu acara gitu, teman Pro 2. Kita curhat-curhat sampai nanti malam, di jam 11 malam tentunya di cerita penutup hari.

Tempel 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak

ini benar-benar terasa asik loh teman berdua. Kenapa aku bilang terasa asik? Karena cerah cuacanya. Terus juga sepertinya banyak anak-anak muda Kota Surabaya yang memanfaatkan malam minggu ini untuk keluar, jalan-jalan, nongkrong sama pacar, sama doi, sama teman, sama sahabat, sama keluarga, semuanya bisa teman berdua. Terbukti karena lalu lintas di jalan Kota Surabaya sedari siang, bahkan sedari sore ya, sampai malam ini tuh cukup padat banget teman berdua. Aku harap kamu yang lagi dalam perjalanan bisa menikmati jalan Kota Surabaya yang memang lagi padat ini ya. Hati-hati di jalan dan semoga kamu bisa sampai di tujuan. Amin, dengan selamat tentunya ya. Dan kalau berbicara malam ini, malam minggu yang kemana-mana, istilahnya kamu lagi ada agenda ataupun ternyata banyak acara juga gitu, terus tiba-tiba ketemu deh sama crush kamu. Weh, crush dulu tapi ya, bukan sekarang. Kalau dulu aku nyebutnya mantan gebetan gitu kali ya. Orang yang pernah kita suka tapi ternyata gak pernah bisa jadi teman berdua. Di satu momen kamu ketemu sama dia, kira-kira pertanyaan apa yang bakal kamu tanya? Yang paling basic adalah kabar sih. Cuman kalau aku gak akan aku tanya kabar, karena udah lihat lah kalau kita ketemu dia dalam kondisi yang masih sempurna, fresh ya, tidak kurang satu apapun, terus banyak senyumnya, berarti dia sehat-sehat aja teman berdua ya. Kayak gak perlu deh ditanyain itu. Apa langsung to the point? Gimana? Masih suka gak sama aku? Terlalu frontal sepertinya teman berdua. Kasih yang sedikit lembut dulu ya kan. Mungkin ya kalau basic ya mungkin apa kabar gitu ya. Terus gimana sekarang? Ada kegiatan apa? Kayak basic banget ya. Mungkin itu sih yang bakal dipertanyain. Tapi kalau aku lebih ke sekarang lagi sama siapa gitu ya, itu yang ditanyain. Apalagi kalau dia ternyata orang yang close banget di sosial media, kita cuma bisa melihat foto-foto dia ataupun story dia yang kayaknya absurd aja gitu teman berdua, tanpa tahu dia lagi jalan atau deket sama siapa gitu kan. Pasti kita tuh bertanya-tanya, kalaupun gak ada yang deketin ataupun gak ada gandengannya, kan bisa gandeng kita lagi gitu ya. Tapi kalau ternyata udah ada, ya gak masalah, kita tanya-tanyain aja. Oh, sama siapa? Anak mana? Gitu kan, udah berapa lama? Terus progresnya mau gimana? Gitu. Itu sebuah pertanyaan yang mungkin bukan basic ya, tapi istilahnya kita kayak care aja, padahal kita tuh kepo sebenarnya, siapa sih yang deket sama kamu? Kayak gitu lah teman berdua, iya kan? Itu adalah update life yang, life update ya, life update yang kita butuhin kalau kita ketemu sama orang yang pernah kita suka teman berdua. Yang lain-lainnya kayaknya gak penting, tapi hal-hal kayak gitu kayak penting. Iya gak? Setuju gak teman berdua? Coba deh kamu gabungan di malam hari ini, kira-kira kalau kamu ketemu sama orang yang pernah kamu suka dan gak sempet jadi gitu ya, gak sempet jadi, kira-kira pertanyaan apa yang bakal kamu ajuin ke dia atau kamu akan pertanyakan di saat kamu ketemu sama dia teman berdua? Langsung gabungan lewat WhatsApp aja 081908952, boleh kirim chat atau voice note. Kemudian di Instagram aku udah bikin question box di @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lauren dari Tato Tebang Pura 2, aku putarin spesial untuk nemenin malam minggu kamu kali ini ya. Dan tentunya aku masih menunggu kamu buat gabungan di cerita penutup hari malam ini. Kita ngomongin permasalahan kalau kita lagi ketemu sama orang yang dulu kita suka, tiba-tiba ketemu aja di satu momen gitu. Tebang Pura 2, kira-kira pertanyaan apa yang bakal kamu tanyain sama dia? Asik banget. Di Instagram ada Lailatul. Kalau Lailatul katanya sih mungkin basic-basic aja yang ditanyain ya, kabar. Oh, cuman kalau merembet kemana-mana nggak tahu lagi ya loh. Merembet kemana-mana itu tentang apa sih? Ya, kayak tadi mungkin ya, nanyain lagi dekat sama siapa. Lebih ke situ nggak sih pertanyaannya? Karena kalau nanyain masalah kerja di mana, terus apa namanya istilahnya kesibukannya apa, kayak kita udah bisa lihat di sosial media, kecuali memang dia udah nggak aktif di sosmed atau ternyata kita nggak follow-followan sama sosmednya dia, pasti banyak yang dikepoin kan dari dia. Tapi kalau ternyata setiap hari kita bisa mantau gitu kan di sosial medianya dia, jangan pertanyaan basic ditanyakan, kulik gali sedalam-dalamnya informasi yang pengen kamu tahu tentang dia. Teman Perdua, thank you ya Lailatul udah gabungan malam hari ini lewat Instagramnya Pro2 FM RRI Surabaya. Kamu juga boleh banget loh teman Pro2 buat gabung sekaligus cerita-cerita kalau kamu ketemu sama orang yang kamu suka dulu, akan ngasih pertanyaan kayak gimana sih, pertanyaan yang basic-basic aja atau bahkan yang benar-benar pengen digali lebih dalam supaya kamu

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Aku ucapin selamat malam buat kamu teman Pro 2 yang masih setia banget sama Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Tentunya cerita penutup hari juga masih nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 11 malam ya. Aku mau sapa ada Lara Purnamasari, selamat malam. Terus juga Zulia yang di Jakarta, selamat malam. Terima kasih ya udah menyapa aku malam hari ini di Jaga Malam. Gak boleh galau dong malam minggu kali ini. Apalagi aku pengennya kamu tuh kasih tahu aku kira-kira bakal ngasih pertanyaan apa sih kalau ketemu sama orang yang pernah kamu suka. Yang pernah ya, berarti kan sempet gak jadian tuh kan, cuma suka-sukaan aja. Emang ada dong, masa gak pernah ngalamin hal gitu sih? Pernah lah pastinya teman Prodoa. Ada Fitri ya di WhatsAppnya Pro 2 FM, kalau dia sih katanya mungkin gak bisa berkata apa-apa, lebih ke diem aja. Kenapa kok diem aja? Awkward mungkin ya, karena pasti itu muncul sih rasa-rasa awkward gitu. Cuman kalau awkward tuh biasanya tumbuh di saat satu sama lain memang sama-sama awkward gitu loh. Tapi kalau satu sama lainnya welcome, menyapalah, terus ngasih senyuman, bercanda bareng, kayaknya gak bakal sediem-diem itu aja gak sih, ya kan? Kecuali memang ketemunya dengan momen yang kayak gak pas. Mungkin pasti gak akan banyak tanya, paling cuma say hello aja teman berdua. Tapi thank you ya Fitri, udah gabungan. Kamu tipe kalau orang yang itu ya, apa namanya, malu-malu kucing, malu-malu meong, ya kan? Jadinya kayak apa namanya, udah deh gak usah tanya apa-apa, kayak sungkan gitu ya rasanya. Tapi ya gak apa-apa sih, terkadang kalau kita ketemu orang baru pun juga bingung ya mau ngajak ngobrol apa. Atau bahkan ketemu sama teman lama tuh kayak bingung-bingung aja gitu mau ngobrolin apa. Paling ya basic-basic ya, kabar, sekarang tinggal di mana, sekarang kerja di mana, atau kuliah di mana, gitu-gitu aja sih teman berdua. Ada Lara Purnamasari yang baru gabung lagi. Dia ngasih beberapa masukan, bukan masukan ya ini, gabungan juga. Coba sih aku bacain. Terkadang seseorang yang pernah kita suka tidak selalu menjadi bagian dari masa depan kita. Betul, tapi gak disadarin kehadirannya juga pernah ngasih dampak besar dalam hidup. Asik. Karena di diri dia kita tuh belajar tentang harapan, kesabaran, perjuangan, dan cara menerima kenyataan, walaupun pada akhirnya kita tidak bersama. Ada pelajaran berharga yang membuat kita tuh tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Karena tidak semua yang datang itu dimiliki, ada juga yang datang untuk mengajarkan arti kehidupan. Ih, sakit banget gak sih ini kata-kata dari Lara. Iya memang benar sih teman Pro 2, kalau ngomongin orang yang kita suka gitu ya, berharapnya bisa bersanding bersama selamanya, terus gak usah ganti-ganti lagi. Tapi apalah daya, semua kuasa itu di tangan Tuhan ya. Kita tuh cuman bisa menjalankan dan menerima aja, pasrah aja gitu teman Pro 2. Jadi memang kalaupun kita suka sama seseorang saat ini, belum tentu dia jadi masa depan kita. Tapi orang yang tidak pernah kita tahu, orang yang mungkin tidak pernah kita gubris, tapi bisa ternyata menjadi masa depan untuk kita. Jadi siap-siap aja. Makanya kita tuh harus selalu berbuat baik ya. Berbuat baik, berkata baik, berkelakuan baik. Udah kayak mau tes kerja aja ya teman berdua. Tapi itu memang benar, kalau kita memperlakukan orang dengan baik, terus tahu-tahu ternyata dia adalah sebuah ataupun seseorang yang nantinya akan menjadi jodoh kita, kan kita gak akan ada penyesalan gitu loh, kenapa dulu jahat sama dia gitu. Tapi kita senang karena udah pernah baik sama dia teman berdua. Lara, thank you banget ya, kamu udah gabungan, terus cerita-cerita juga untuk malam hari ini di cerita penutup hari tentunya. Aku kasih satu lagu buat kamu di kesempatan malam hari ini, spesial, semoga bisa menghibur kamu juga ya Lara. Juga buat kamu teman berdua mau gabungan, mau join, silahkan, masih aku tunggu sampai nanti jam 11 malam.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Situjua Batua, Kecamatan Situjua Limonagari, Kabupaten 50 Kota. Saat kemunculan sinkhole, pemerintah setempat langsung menyelidiki penyebab munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

bagaimanapun juga, kalaupun bertemu dengan orang yang pernah kita kenal, apalagi orang yang pernah kita suka, ya setidaknya kita memberikan respon yang baik juga dong ya. Apalagi kalau memang dulu terakhir ketemunya tidak ada permasalahan apa-apa. Yang paling penting adalah menyapa, senyumnya diberikan gitu ya. Masalah pertanyaan bisa diatur kalau memang ada waktu yang pas untuk bertanya-tanya gitu kan. Cuman kalaupun ternyata kamu tidak ingin bertanya tentang kabar ataupun hal-hal lain yang pengen kamu tahu begitu ya, atau tidak pengen kamu tahu, it's okay, tidak masalah teman perdua. Setidaknya kalaupun bertemu sama orang yang pernah kamu suka, berikan respon terbaik aja, tunjukkan hal-hal yang baik yang mungkin bisa membuat dia menyesal karena tidak memilih kamu teman perdua. Asik. Selamat malam minggu ya, aku ucapin buat kamu yang mungkin lagi santai sembari menikmati malam di kota Surabaya yang begitu indah, begitu cerah. Seharian ini benar-benar cerah teman perdua, benar-benar mendukung kamu untuk bisa menikmati malam minggu kali ini di pertengahan bulan Juni 2026. Anyway, thank you ya buat kamu yang udah pantengin Jaga Malam sedari tadi jam 8 malam. Dan tentunya habis ini bakal ada lagu-lagu yang asik banget untuk nemenin istirahat malam kamu, atau bahkan nemenin malam minggu kamu teman perdua. Tentunya di More Music sampai nanti menjelang jam 12 malam ya. Terus juga gak usah sedih, karena besok pagi Perdua FM juga masih akan terus mengudara untuk nemenin kamu setiap hari, bahkan teman perdua. Ya udah, kalau gitu gak usah kemana-mana teman perdua. Habis ini ada More Music nemenin kamu. Stay tune terus di Perdua FM, RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Good night.

jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV

0: kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Teman Pro 2, program makan bergizi gratis atau MBG lagi ramai dibahas. Pro dan kontranya sama-sama kenceng.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SEMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

usah ngertiin perasaan cewek. Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek, apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
2: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM balik lagi nemenin kamu ya, dari pagi, siang, sore, tentunya sampai malam nanti, dengan berbagai program yang udah kita siapin spesial buat kamu. Ada sepada, selamat pagi teman Pro 2, santai siang, sore ceria, dan juga jaga malam. Nanti di sepada bakal ditemenin sama aku Dewi Anora untuk edisi hari Minggu ini ya teman Pro 2, 21 Juni 2026. Sebelum itu, aku hadirin lagu-lagu yang asik dulu buat ngasih kamu semangat di Minggu pagi ini. Siapa tahu ada yang mau CFD-an ya kan? Ditemenin sama lagu-lagu yang asik di More Music. So, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Parno 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

seksi, ya kan? Sudah sepantasnya jadi istri Shailendra sang predator yang tersebut.

0: nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu malas buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager di dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
0: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM di

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

3, 2, 1. Saatnya info pro

Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pelayaran sebagai respon atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh Amerika Serikat dan berlanjutnya serangan Israel di Lebanon. Menurut pernyataan militer Iran pada hari Sabtu kemarin, di mana menilai Amerika Serikat telah melanggar nota kesepahaman atau MOU perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan tersebut yang mencakup gencatan senjata di seluruh front termasuk Lebanon. Qatam Al-Bayya menegaskan bahwa jika Israel terus melanjutkan serangannya terhadap Lebanon, Iran akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memaksanya memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian.

Teman Berdua Pramuka Kota Surabaya, Jawa Timur meraih 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sekaligus di Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya dengan peserta terbanyak yakni basuh kaki orang tua, pengukuhan Garuda, dan demonstrasi semapur. Wali Kota Surabaya Ricayadi sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Kamabicap Pramuka Kota Surabaya dalam keterangannya di Surabaya Sabtu kemarin mengatakan terdiri dari 65 ribu peserta Garuda golongan siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Ia mengatakan setelah kegiatan ini, pemerintah Kota Surabaya akan berkolaborasi dengan Pramuka bersama-sama menggerakkan Kampung Pancasila.

0: Informasi terakhir teman Pro 2, Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menegaskan, anak-anak Indonesia tidak boleh terus menjadi objek eksperimen platform digital yang mengejar perhatian dan keuntungan tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap tumbuh kembang generasi muda. Menurut Mutia, perkembangan teknologi telah mengubah cara anak tumbuh dan belajar. Jika sebelumnya anak mengenal ruang kelas sebelum teknologi, kini banyak anak justru berinteraksi dengan layar sejak usia sangat dini. Karena itu, perlindungan anak di ruang digital tidak lagi sekedar persoalan teknis, melainkan bagian dari pembangunan manusia yang menentukan kualitas generasi masa depan. Sebagai langkah konkret, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Debby Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi. Spada balik nemenin kamu bareng sama aku Dewi Anora di sini yang bakal nemenin sampai nanti jam 10 pagi untuk edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Ayo bangun. Walaupun cuaca kayaknya agak sedikit syahdu alias mendung-mendung kelabu begitu teman berdua ya, tapi jangan jadikan ini untuk malas-malesan, goler-goleran aja di kamar tidur gitu ya. Tapi kalau bisa bangun, ayo kita olahraga, stretching, pemanasan biar tubuh kita sedikit mengeluarkan keringat, lentur begitu ya, elastis. Yang paling penting adalah mencari keringat biar sehat teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu dengan berbagai informasi juga lagu-lagu yang asik dong tentunya. Nemenin kamu di hari Minggu ini ya teman Pro 2. Ada yang lagi OTW CFD-an? Gak kesiangan kamu OTW CFD-an jam segini, mending gak usah deh. Mending di rumah aja dengerin lagu-lagu yang asik yang bakal aku puterin buat kamu tentunya di Pro 2 FM RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Halah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangi lagi ya.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca, masa bener sih isinya kayak gini?
2: Kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Bener banget teman Pro 2. Biar pagi-pagi kamu makin semangat, kita ngehalu dulu. Tapi kalau ngehalu di Pro 2 FM tuh paling enak. Karena hanya satu lagu yang kamu bisa pilih. Dan bakal aku puterin kalau nanti udah ketahuan paling banyak mana lagu yang kamu vote ya teman Pro 2. Di pagi hari ini ada Miley Cyrus teman Pro 2. Wah, aku sih sebenarnya suka banget ya sama Miley Cyrus. Apalagi ada satu lagunya dia tuh yang juga masih bertengger di top chartnya Pro 2 FM teman Pro 2. Lagu terbarunya ya, Younger You. Cuman di halu pagi ini aku gak bakal ngasih pilihan itu buat kamu. Tidak akan. Kenapa sih? Jadi kayak bingung sendiri aku ya. Tapi di pilihan halu ya untuk Miley Cyrus ada 3 lagunya yang ini juga kayaknya lagu yang akhirnya bikin Miley Cyrus tuh benar-benar kembali dikenal, terus juga makin banyak yang suka lagi sama Miley Cyrus gitu teman Pro 2. Ya walaupun memang udah dari dulu banyak yang suka juga gitu loh. Ada Flowers yang waktu itu suka sempat viral banget teman Pro 2. Terus habis itu Easy Lover, ini juga enak banget. Aduh, kalau dengerin lagu Easy Lover tuh kayak aku tuh langsung flashback ke beberapa tahun yang lalu gitu teman Pro 2. Biasalah ya. Terus ada Party in the USA. Oh, Party in the Surabaya po yo. Kok ada meneng USA? Enggak, itu judulnya ya teman Pro 2. Jadi ada Flowers, Easy Lover sama Party in the USA yang bisa kamu request. Kok request sih? Vote ya di halu hanya satu lagu pagi hari ini. Jadi kalau kamu ngerasa 3 lagu ini ada satu yang kamu suka banget, langsung aja vote teman Pro 2. Siapa tahu itu nanti yang bakal bisa aku puterin karena paling banyak di vote. Nanti di jam 8 ya bakal aku kasih tahu mana yang paling banyak kamu vote. Boleh langsung vote-nya lewat WhatsApp 081908952 atau di Instagram kamu tinggal klik aja pollingnya ya di @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital. Buruan kamu vote, jangan sampai ketinggalan. Siapa tahu lagu yang kamu vote yang nantinya bisa aku puterin buat kamu di halu hanya satu lagu.

Setiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah. Berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Rise Me Up dari Tones G, teman Brodo, aku puterin buat kamu di pagi hari ini. Anyway, aku pengen banget update gimana pertandingan Piala Dunia di hari ini ya. Dini hari tadi tepatnya, teman Brodo, Jerman Pantai Gading 2-1, teman Brodo. Gimana nih Jerman nih sama Pantai Gading. Wow, 2-1 nih teman Brodo. Adakah yang menjagokan Jerman atau Pantai Gading? Ini kayaknya teman-teman aku yang menjagokan klub-klub kesayangan mereka yang masuk ke Piala Dunia tuh udah mulai kayak was-was gitu loh teman Brodo. Ada yang udah pusing karena gak ngedapetin gol sama sekali gitu. Selain itu, tadi juga ada Belanda melawan Swedia 5-1. Keren Belanda. Cukup ketat nih ya persaingannya. Kalau Belanda yang menggolkan ada Brian Brobey di menit ke 5 sama 17 ya. Cody Gakpo menit 47 sama 54 teman Brodo. Terus Crescencio di menit akhir ya, menit-menit menjelang selesai, yaitu menit 89. Swedia sendiri hanya satu gol yang didapatkan dari Antoni Elanga di menit 59 ya. Nanti di hari ini ya, ada Ekuador melawan Curacao, terus juga ada Spanyol melawan Arab Saudi teman Brodo. Ada juga Tunisia melawan Jepang. Jadi kalau kamu ngerasa pengen banget dengerin pertandingan Piala Dunia di hari ini, kamu bisa nanti ke Pro 1 RRI Surabaya loh teman Pro 2 ya. Atau kalau memang pertandingannya dini hari, kamu juga bisa dengerin lewat Pro 2 FM RRI Surabaya. Jadi kalau habis siaran penutupan begitu ya, nah jangan kamu matiin radio kamu, tapi lanjutin aja, nanti pasti bakal akan langsung tersambung di siaran Piala Dunia teman Pro 2. Jadi kamu sambil tidur-tiduran bisa juga dengerin gimana pertandingan Piala Dunia di hari itu ya. Terus juga kalau ngomongin klasemen ya, kalau di grup A masih Meksiko, disusul Korea Selatan, Ceko, dan juga Afrika Selatan teman berdua. Kemudian kalau grup B ada di Kanada, disusul Swiss. Grup C ada Brazil, yang keduanya masih Maroko. Kemudian grup D, Amerika Serikat memimpin ya. Grup E, Jerman yang memimpin. Grup F, ada Belanda tentunya yang memimpin teman Pro 2. Grup G, ada Selandia Baru. Kemudian grup I ya, ada Norwegia. Grup H, ada Uruguay teman Pro 2. Lalu grup J, Argentina yang masih memimpin. Grup K, Kolombia. Grup L, Inggris ya. Itu masih klasemen sementara. Bisa berubah sewaktu-waktu selama pertandingan Piala Dunia. Pokoknya kamu juga wajib pantengin Pro 2 FM, karena informasi seputar Piala Dunia pasti akan kita update terus buat kamu.

0: Adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2.

teman-teman Pro2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Surabaya pagi ini. Pantauan dari BMKG Juanda, Kota Surabaya hari ini terpantau bahkan terprediksi cukup cerah, teman Pro 2, belum ada tanda-tanda akan turun hujan atau bahkan berawan ya. Masih cukup terik karena suhu di angka 26 sampai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara ini ada di angka 52 sampai 84%. Arah angin di hari ini mengarah ke timur ya, dengan kecepatan 13 km per jam. Kondisi lalu lintas pagi ini terpantau di Jalan Pemuda cukup lengang, teman Pro 2, belum terlihat kepadatan lalu lintas ya sampai saat ini. Begitu pula di Panglima Sudirman sampai ke sekitaran Pandigeling. Raya Darmo mungkin agak sedikit ditutup ya, teman Pro 2, karena ada Car Free Day minggu ini. Kamu bisa masuk ke sekitaran Pandigeling atau Polisi Istimewa ya. Terus juga Raya Diponegoro cukup lengang. Biasanya kalau Raya Darmo ditutup, Diponegoro yang cukup padat nih. Tapi pagi ini ternyata cukup lengang ya, ramai lancar lalu lintasnya, teman Pro 2. Begitu pula di sekitaran Arjuno juga terpantau cukup lancar pagi ini. Sepertinya Surabaya di hari ini belum nampak kepadatan lalu lintas ya, di beberapa titik jalanan Kota Surabaya masih aman. Aku harap kamu juga yang mau keliling-keliling Kota Surabaya bisa juga menikmati udara pagi di Kota Surabaya sembari olahraga juga. Yang lagi on the way, pokoknya hati-hati di jalan, patuhi terus rambu-rambu lalu lintas, and hati-hati, semoga sampai tujuan dengan selamat.